0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Muhammad As'adul Anam.
1: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
0: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika

91,1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Sen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kami informasikan bahwa Rico Mendoza usul penambahan kuota PTSL di Lampung. Jadi, pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Rico Mendoza MBA mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN RI terkait persoalan yang terjadi di daerah dan penambahan kuota program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL serta percepatan pelaksanaan PTSL saat rapat kerja di Senayan pada hari Kamis 11 Juni 2026. Dalam agenda rapat kerja Komisi 2, Rico menyampaikan permasalahan yang terjadi di beberapa desa di Lampung, khususnya di Lampung Selatan, serta meminta Menteri melalui kebijakan untuk bisa mengevaluasi desa-desa tertentu, bukan hanya desa yang prioritas untuk penyelesaian persoalan tanah. Dan tentunya Rico, menurutnya dalam paparan tersebut terlihat bahwa target PTSL tahun 2026 mencapai jutaan bidang tanah. Namun realisasi sertifikat hak atas tanah baru sekitar 15,04%. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Sriadi. Dan Anda masih bersama kami di RRI Waikadat. Di Waikadat pagi ini, pada kesempatan kali ini pendengar, Bacalah Udara kita akan membahas tentang transformasi ekonomi yang sedang berkujang negeri kita. Ekonomi hijau dan digital, dua kekuatan yang bukan hanya mengubah wajah perekonomian, tapi juga membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum informasi jelasnya disampaikan, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, ekonomi digital sedang mengubah cara kita bertransaksi, bekerja, dan berbisnis. Dalam hitungan tahun, pasar digital Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh negeri, hingga layanan transportasi online yang memudahkan mobilitas masyarakat. UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan lokal, kini bisa menjual produknya hingga ke pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui platform digital. Teknologi seperti aplikasi pembayaran tanpa tunai, sistem manajemen bisnis berbasis cloud, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi oleh berbagai kalangan, membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan inklusif. Jaringan internet yang semakin meluas, termasuk penggunaan satelit dan teknologi 5G, membuat akses layanan digital tidak lagi terbatas pada kota besar saja. Desa-desa terpencil kini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital ini.

Pendengar, yang paling menarik adalah ketika kedua pilar ini bersinergi, teknologi digital menjadi alat untuk memperkuat ekonomi hijau. Misalnya, aplikasi pemantauan lingkungan membantu mengawasi kualitas udara dan air secara real time. Sistem manajemen energi cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik dan sumber terbarukan. Bahkan pariwisata alam kita semakin menarik dengan pendekatan digital. Seperti aplikasi pemesanan wisata berkelanjutan dan peta alternatif destinasi alam. Sinergi ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan berkelanjutan lingkungan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital adalah langkah penting Indonesia menuju masa depan yang lebih makmur dan berkualitas dan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti meningkatnya literasi digital dan memastikan akses yang merata, langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Mari kita dukung gerakan ini dengan cara masing-masing, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi, hingga mendukung UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan digital. Pendengar, demikian majalah udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara majalah udara setiap hari, kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waikata tak pagi di Sasri Hadi akan menyampaikan picture Pancasila akar kekuatan budaya dan kesatuan masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial sebagai dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran atau pidato resmi, melainkan ruh yang menghidupi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya di tanah air mampu hidup berdampingan dalam keharmonisan karena adanya landasan yang sama, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Pendengar, makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa syukur, kesalehan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terwujud dalam sikap saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini pendengar mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil, dan penuh penghormatan. Martabat, contoh penerapan adalah membantu sesama yang membutuhkan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status sosial, serta menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan negara keberagaman yang luar biasa, persatuan adalah kunci langsungan bangsa. Nilai ini terwujud dalam sikap menghargai keberagaman budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama tanpa membedakan daerah asal atau suku bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini pendengar mengajarkan kita untuk menghargai suara setiap orang dalam mengambil keputusan. Dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam urusan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penerapannya bisa dilihat dalam upaya membantu kelompok yang kurang mampu, mendukung program pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang. Pendengar, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menguatkan ideologi dengan cara mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati makna Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh keharmonisan, persatuan, dan keadilan. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan hidup dan dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Demikian pendengar picar kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.
2: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
1: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan dapat terwujud.
0: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa, maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan

Irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca. Petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang optimal.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Listiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? 2 minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan, terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini baratnya,

0: nanti transfer aja.
1: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
0: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
2: Udah-udah, Dit, pergi aja dulu.
0: Oke. Ingat, bro, kalau butuh lagi, call me.
3: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi, tolong, berhenti.
2: Kamu orang gak tahu rasanya. Capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang. Tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
1: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
2: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPYKANA.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, iya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, baru utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi...
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih. Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari

0: membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Hotel.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak.

0: dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu mengendalikan

0: seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak mencoret turnamen

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bonus Sobota Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung

0: Gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya.

0: ketahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, kelihatan.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.

untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan ini untuk tuberkulosis TBC yang ada di Kota Bandar Lampung, dibantu oleh kader-kader puskesmas, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah Kota Bandar Lampung prioritas TBC harus turun.
2: Untuk pelaku alhamdulillah berhasil kita amankan, inisial AB umur 38 tahun.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan topik berita. Peran kader kesehatan di tingkat kelurahan dan lingkungan dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota terus mendorong keterlibatan kader untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai melalui stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Peran kader kesehatan di tingkat kelurahan dan lingkungan dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC di Kota Bandar Lampung. Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan kader untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Penanganan TBC di Kota Bandar Lampung tidak hanya mengandalkan fasilitas kesehatan tetapi juga melibatkan kader kesehatan yang berada langsung di tengah masyarakat. Kader kesehatan berperan membantu sosialisasi, pemantauan pasien, hingga mengedukasi warga mengenai pentingnya pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai keberadaan kader menjadi bagian penting dalam mempercepat penemuan kasus serta mencegah penularan penyakit di lingkungan sekitar. Melalui puskesmas, puskesmas pembantu, serta berbagai organisasi masyarakat, upaya edukasi kesehatan terus dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan. Selain itu, koordinasi dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta juga terus diperkuat guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional penanggulangan TBC. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan keterlibatan kader kesehatan selama ini sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat serta mendukung berbagai program kesehatan di daerah.
1: Dengan rumah sakit Kota Bandar Lampung ada di Cokrodipo dan alhamdulillah banyak sekali juga masukan untuk kami untuk rumah sakit dan juga puskesmas, pustu dan juga puskeskel dari Pak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur, karena sekarang ini Kota Bandar Lampung lagi giat-giatnya sekarang mensosialisasikan untuk bukan hanya untuk TBC saja, memang kami sudah melakukan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan dan ini untuk tuberkulosis TBC yang ada di Kota Bandar Lampung dibantu oleh kader-kader puskesmas, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah Kota Bandar Lampung prioritas TBC harus turun.
3: Eva Diana menjelaskan, kader kesehatan menjadi mitra penting pemerintah karena berperan langsung dalam mengedukasi, pendampingan, dan pemantauan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peran aktif kader kesehatan dapat terus diperkuat sehingga upaya pengendalian TBC dan peningkatan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Baradatu berhasil membekuk DPO pelaku curas Ranmor di Jalinsum Baradatu Bersenpi. Berikut laporan Roma Dona.
4: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami...
5: Polsek Baradatu Polres Waikanan membekuk diduga daftar pencarian orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor menggunakan senjata api rakitan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiu Balak, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menjelaskan bahwa DPO tersangka tersebut berinisial AB 38 tahun berdomisili di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan.
4: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya DPO yang ada di wilayah Baradatu, selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor. Untuk pelaku
2: pelaku alhamdulillah berhasil kita amankan, inisial AB, umur 38 tahun.
5: Iya.
2: Selanjutnya yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan terkait nanti akan kita laksanakan kontrol dengan tersangka yang sudah lebih dahulu kita sidik dan sekarang masih menjalani proses persidangan.
5: Kapolsek menjelaskan pelaku AB berhasil diamankan setelah menerima laporan informasi masyarakat dilakukan penyelidikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim TKAP 308 Presisi Unit Reskrim Polsek Baradatu berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka AB di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Setelah diamankan, petugas selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Waikanan untuk proses lebih lanjut, di mana barang bukti yang berhasil disita berupa STNK dan sepeda motor dengan nomor polisi BE2512WV tahun 2025 warna hitam, satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dan handphone yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara yang sama atas nama tersangka PS dan IM. Pasal yang dilanggar mengenai tersangka Curas Ranmor tersebut dapat dikenai pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Waikanan menghimbau remaja putri untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD seminggu sekali sejak bangku SMP. Langkah preventif ini dinilai sangat penting untuk mencegah anemia, sekaligus mencegah kesehatan dan juga menjaga kesehatan perempuan hingga fase kehamilan. Berikut laporan dari Rio Tanjung.
6: Biasanya dari mulai kelas 1 SMP ya. Ya kalau kita perempuan sih, kalau hamil juga harus tetap minum lagi.
7: Dinas Kesehatan Waikanan mendorong remaja putri untuk menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kebiasaan ini penting untuk mencegah anemia sejak usia remaja. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah kepada RRI mengatakan konsumsi tablet darah dimulai sejak SMP. Remaja putri disarankan meminumnya seminggu sekali secara rutin. Menurutnya kebiasaan ini sangat bermanfaat menjaga kesehatan perempuan sejak dini. Ia menambahkan saat hamil perempuan tetap perlu mengkonsumsi tablet tambah darah. Bahkan jika terdeteksi anemia klinis, intervensi kesehatan juga difokuskan melalui pemberian tablet darah. Pemberian tablet darah dilakukan sesuai tingkat keparahan anemia.
6: Jadi kalau remaja putri itu minum tablet tambah darah seminggu sekali, itu biasanya dari mulai kelas 1 SMP ya. Ya kalau kita perempuan sih, kalau hamil juga harus tetap minum lagi gitu loh. Kalau kondisi ternyata nanti setelah hamil terus kemudian secara klinis juga ada anemia, itu juga harus minum lagi, intervensinya juga tablet tambah darah. Dan sekarang terkait dengan CKG ini untuk catin, itu juga dilakukan pemeriksaan hemoglobinnya. Jadi kalau terindikasi anemia, baik itu anemia ringan, anemia sedang, apalagi anemia berat ya. Kalau anemia berat harus dilakukan rujukan. Nah kalau anemia ringan itu juga harus minum tablet tambah darah.
7: Lebih lanjut, selain untuk remaja dan ibu hamil, calon pengantin juga menjalani pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan ini penting agar potensi anemia bisa diketahui sejak awal. Jika ditemukan anemia berat, pasien akan dirujuk untuk penanganan lanjutan. Sementara anemia ringan ditangani dengan konsumsi rutin tablet tambah darah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wedding Fair 2026 menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk kerajinan wastra khas Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Masjid Raya Al-Bakri Lampung menggelar Wedding Fair 2026 yang berlangsung hingga 14 Juni. Kegiatan ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat mencari berbagai kebutuhan acara pernikahan. Kegiatan ini menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan penyedia jasa dan membandingkan berbagai pilihan layanan sesuai kebutuhan. Selain layanan pernikahan, sejumlah produk kerajinan dan wastra khas Lampung turut diperkenalkan kepada pengunjung. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas promosi hasil karya pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo mengatakan, Wedding Fair memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat membantu menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan usaha yang lebih luas.
9: Harapan kami, Masjid Raya Al-Bakri ini tempat-tempat tentu saja berkegiatan positif dan juga membuka luasnya perekonomian, tumbuhnya UMKM dan menjadi pendapatan dan juga kesempatan bagi para pelaku dan juga meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung. Untuk semakin memperkenalkan Wastra ya Pak, dengan busana attire dari pernikahan dan juga kami dari Dekranasda, tim Dekranasda sudah mengikuti berbagai event. Misalnya ada kemarin acara besar adanya HIPMI, kita juga ada buat booth foto untuk pakaian Lampung ya Pak ya.
8: Agnes juga mengingatkan para pelaku jasa pernikahan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional dan amanah. Menurutnya, maraknya kasus penipuan jasa pernikahan di sejumlah daerah dapat menjadi pelajaran bagi seluruh vendor agar terus menjaga kualitas layanan. Melalui Wedding Fair 2026, penyelenggara berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan pernikahan yang sesuai kebutuhan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan UMKM, industri kreatif, dan promosi produk unggulan Lampung kepada masyarakat lebih luas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Pendengar, kali ini berita olahraga di mana pembinaan sepak bola usia dini di daerah mampu berkembang baik dengan dukungan pemerintah melalui pelaksanaan Piala Presiden Grassroot 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Piala Presiden Grassroot 2026 sebagai bagian pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan mini soccer Urip Sumaharjo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pemprov Lampung yang diwakili Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung Yudi Alfadri. Dalam sambutannya, Yudi Alfadri menyampaikan ajang tersebut menjadi langkah positif untuk mencari bibit-bibit unggul sepak bola sejak usia dini. Pria tersebut menjelaskan melalui Piala Presiden 2026, kelompok usia U10 dan U12 tahun kini melihat antusiasnya luar biasa dari sekolah-sekolah sepak bola di Lampung. Ini menjadi wadah pembinaan dan pencarian talenta muda sepak bola.
13: 7 SSB yang ikut dari seluruh Provinsi Lampung. Hal yang positif untuk melihat talenta-talenta muda sepak bola di Provinsi Lampung, sehingga mungkin nanti bisa terpilih menggunakan bibit-bibit itu untuk kemajuan Provinsi Lampung. Dari bibit-bibit unggul ini kan bisa bukan cuma berkiprah di Lampung. Targetnya kan kita bisa mendorong mereka untuk ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional.
14: Harapannya untuk PSSI sendiri dengan kegiatan ini?
13: Ya, PSSI udah berapa periode sekarang terutama ya. Bagus, cukup bagus ini. Dengan adanya ini, saya lihat PSSI Lampung kan udah mulai, sejak dulu kan, memang sejak dulu pembinaan ini sudah ada dengan perkembangan sepak bola di Provinsi Lampung saat ini. Nah, kita juga punya klub profesional di sini kan itu kan.
12: Diri berharap dari pembinaan berjenjang tersebut nantinya lahir atlet sepak bola Lampung yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu sebanyak 27 tim kelompok usia U11 bertanding pada 13 hingga 14 Juni. Sedangkan 32 tim akan bertanding pada 15 dan 16 Juni untuk kelompok usia U12. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmen berkelanjutannya dalam meningkatkan mutu dan daya saing atlet daerah melalui penyelenggaraan kompetisi berkala, yaitu antar atlet muda. Langkah strategis ini diambil guna menjaring potensi terbaik sekaligus mempersiapkan generasi baru yang siap berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan Palasta Sitepu.
15: Saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus.
16: Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini, lain sebagai ajang olahraga. Catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekadar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
15: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya yang berasal dari para pelajar baik SD, SMP maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal unggul di masa depan karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi porprov yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro, kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
16: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui website kami di www.rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.

0: Dengan kembali informasi haji 2020.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikana hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikana hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikana, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.
1: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.
0: Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik, menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber. Semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua.

0: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan.
1: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

pangan adalah perut Ibu Pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

yang adil adalah fondasi negara. Astacita berkomitmen memberantas korupsi dan memperkuat reformasi politik serta birokrasi. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan demi Indonesia yang bermartabat dan bebas korupsi.

literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, setiap individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membiasakan budaya literasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi unggul. Hal sederhana seperti membaca buku, berdiskusi, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dengan literasi untuk semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, berantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke.
1: Anda masih bersama kami, RRI White Kanan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.
2: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kesetiaan

Satu klik lagi katamu. Satu kemenangan lagi. Dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.

Gak punya sawah, gak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Mengolah hasil pertanian merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan antara lain pengeringan, pendinginan, serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Selain itu, hasil panen juga bisa diolah menjadi produk lain seperti keripik, selai, atau fermentasi agar lebih tahan lama dan memiliki nilai tambah. Penggunaan wadah kedap udara juga membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan dan hama. Dengan pengawetan yang tepat, hasil panen tidak mudah terbuang. Nilai jual meningkat dan
1: di bawah naungan Garuda, kita berdiri sama tinggi. Asta Cipta memperkokoh ideologi Pancasila, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan dalam perbedaan. Indonesia kokoh, Indonesia berdaulat.

mungkin menjanjikan ketenangan sesaat. Tapi ia perlahan mencuri segalanya, mimpimu, keluargamu, dan jati dirimu. Setiap detik yang hilang dalam jeratannya adalah beban yang semakin berat.

kegelapan ini bukanlah akhir dari ceritamu. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian yang luar biasa. Rehabilitasi adalah jalan pulang untuk menemukan kembali cahayamu yang sempat redup. Jangan biarkan hari esokmu terengut, laporkan diri, jalani pemulihan, dan jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Indonesia menunggumu untuk kembali bersinar. Pulih itu mungkin, berani melapor, berani berubah.

0: Ruang kelas adalah pabrik masa depan bangsa. Di sanalah SDM unggul ditempa dan teknologi diperkenalkan dengan bijak. Jadikan setiap sekolah sebagai benteng literasi, benteng dari hoax, benteng dari konten negatif, dan sekaligus menjadi rumah bagi ide-ide cemerlang bagi anak bangsa. Bangun SDM dari akar rumput untuk Indonesia yang berdaulat di dunia digital.
1: Kekerasan seringkali meninggalkan jejak, namun tidak semua bekasnya bisa terlihat oleh mata. Luka fisik mungkin mengering dan menghilang dalam hitungan hari. Tapi bagaimana dengan luka yang tertanam di dalam pikiran? Trauma, kecemasan, dan rasa takut adalah luka psikologis yang nyata. Ia merenggut rasa aman, harga diri, bahkan keinginan untuk bermimpi. Jangan biarkan luka itu menetap dalam diam. Kekerasan dalam bentuk apapun, fisik maupun verbal, adalah sebuah pelanggaran. Pulihkan jiwa, obati rasa trauma. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kekerasan, hubungi layanan Sapa 129, karena kesehatan mentalmu sama berharganya dengan nyawamu.

0: digital saat ini, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tanggung jawab besar. Menjaga lingkungan tetap lestari, sustainable digital economy hadir sebagai solusi. Konsep ini mendorong pelaku bisnis online untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap bumi. Mulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memilih sistem pengiriman yang lebih efisien dan rendah emisi. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital seperti e-invoice dan paperless system turut membantu mengurangi limbah kertas. Bagi pelaku UMKM, langkah kecil seperti menggunakan bahan daur ulang atau mendukung produk lokal sudah menjadi kontribusi besar bagi berkelanjutan. Ingat, bisnis yang baik bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Mari bersama membangun ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga peduli lingkungan.
1: Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Mina Mogi melalui program Dialog TVRI Sudut Pandang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI dan LKBN Antara berkomitmen dalam mendukung Pesta Bola Dunia 2026. Dalam dialog langsung tersebut, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menegaskan RRI siap memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini melalui siaran audio maupun program siaran langsung pertandingan. Menurutnya, hadirnya setiap LPP dapat saling bersinergi dan mendukung gelaran acara Pesta Bola 2026. Ia berharap momentum Pesta Bola Dunia tidak sekedar menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan. RRI, khususnya program 3, nantinya akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan di Amerika, Kanada, dan Meksiko, ujarnya Selasa 9 Juni 2026. Informasi selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 133.676 ton karbon dioksida ekuivalen. Langkah strategis dekarbonisasi tersebut akan dicapai melalui implementasi penuh program penggunaan bahan bakar nabati. Perusahaan transportasi rel tersebut menargetkan total dekarbonisasi sebanyak 166.873 ton CO2e dari 3 program. Pencapaian target ramah lingkungan itu juga didukung oleh efisiensi listrik serta program konservasi karbon. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, selamat debat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamagi. Gimana kabarnya di sore hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Minamagi di sore hari ini. Dan nanti kita lanjut di program Pro Dangdut ya, tapi setelah kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi yang udah tulit-tulit gitu ya, sabar dulu, nanti kita setelah kumandang azan asar kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Meninjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamagi, gimana nih kabarnya sore hari ini ya, di hari Minggu 14 Juni 2026. Dan tentunya Julita kembali hadir ya, menemani Minamagi di Prodangdut sore hari ini di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Rompat. Iya pun Bang Senen, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang. Lagunya Bang yang mau kita puterin di sore hari ini Bang, ada Senyum dan Hatimu dari Ikke Nurjana, Mawar Putih dari Inul Daratista, Sebuah Janji dari Evita Mala. Mau lagu apa Bang Senen?
1: Pertama
0: Senyum dan Hatimu, Ikke Nurjana ya.
1: Pilih-pilih ya.
0: Iya, silahkan Bang.
1: Tuhan dan Tuhan jaga saya. Tuhan dan Tuhan jaga saya. Tuhan dan Tuhan jaga saya. Tuhan dan waktu pilihan seorang Bendi Pusata Mordin di Kala Sede waktu Dasar Pesatani Asar Dasar Pesata Asir Asir Pesatani Amang Bangi Satu Albert Gambi Epa Wekana Mawakanan Kekawai kanan, edok dulu, Pak Pi, Lalman kanan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Sehat selalu.
0: Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Senen ya di sore hari ini. Dan tentu Minamagi juga nih, gak cuma Bang Senen aja yang mau request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita nih. Kira-kira di hari Minggu ini gitu ya, lagi sibuk apa gitu, atau mungkin persiapan untuk besok di hari Senin gitu ya, masih ditunggu di 255-112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang, gimana kabarnya?
2: Kabarnya lagi galau, Mbak.
0: Kenapa galau di awal bulan?
2: Ya, emang agak galau, ge. Orang penyiar yang di
0: favoritin
2: lagi pelu, gimana gak galau?
0: Sama? Waduh, kedengaran deh.
2: Sampai lo ngombe es gak ngomong-ngomong aja. Makanya ngombe es gak seterus-terusan, Mbak. Leren.
0: Begitu ya.
2: Iya, sampai orang ngombe es ramarem. Tapi ya.
0: Iya, jadinya kan begitu. Kedengeran ya Bang, sengau ya.
2: Iya, enak suaramu lo, Mbak. Terus yang nomor loro kuih, nggak bisa nge Tak esok nak ngejar HP ku dengan update tembok asyik sampai ngek berdoa tu.
0: Tablet ini Bang, tablet yang nelpon ke WhatsApp nih. Bentar.
2: Iya, bilang tipin loh.
0: Iya, tenang, terima kasih nih kedengarannya nih, dah aku hening.
2: Ngek. Aku nggak berdoa, Mbak.
0: Iya, siap.
2: Sampean lo Bang Ayu.
0: Aduh, terima kasih lo Abang ganteng ini. Gimana ya, nih kabarnya? Sehat?
2: Ya kowe mau kabar aku lagi sedih yang penyari pilek kok piye.
0: Iya. Jadi pengen aku batuk nih.
2: Iya, nek lagi pilek kan ngene iki ngopo wae males. Enggak mood gawane nih.
0: Gitu, mood lagi. Iya.
2: Mosok.
0: Iyalah, bentar lagi yo. Bentar lagi musim liburan nih, Bang. Liburan kemana?
2: Aku. Ya biar bang penyiar RRS Dombo juga yuk jalan-jalan yuk iseng aku ajak jalan-jalan
0: ya. Gitu yes, ayo main lagu jalan-jalan aja kalau gitu
2: nanti
0: wis keluar kota lah.
2: Lah kirimu gak balik
0: aku?
2: Iya
0: pulang, makanya mau pulang keluar kota nanti aku.
2: Kapan gue?
0: Minggu depan kayaknya Bang.
2: Berarti minggu depan gue gak asli ramah gak dua jadwal berarti?
0: Enggak, nanti kayaknya aku terakhir di jadwal di 23.
2: Mati yang lamanya bos. Cuti apa dolan
0: tuh? Cuti dong. Masa katanya kerja terus nanti lupa. Ini pohon, ini namanya pohon kelapa gitu.
2: Iya, aku request ya Mbak ya.
0: Kalau ada apa sih lagunya?
2: Ah, boleh. Wah, jare anu apa
1: pengen di telepon, ya boleh no lah.
0: Apa sih maunya?
2: Oh, aku pengen ngerungokno iki soko apa jenenge kae? Eh, sopo lah kae jenenge penyanyi iki kae? Happy Asmara seneng lingkungannya apa? Anak apa mbak lingkungan?
0: Happy ini belum di ini loh bang. Tapi kemarin udah bilang belum sama Kak Rindy. Tuh kan. Kayaknya kalau Happy Asmara ini karena dia lagunya kan banyak kan Jawa nih bang.
2: Yo, nah, lah, apakah itu cinta yo Indonesia?
0: Iya gitu?
2: Iya. Apakah itu cinta sampean gitu? Iya.
0: Ada jawab kayak kemarin sih aku ngobrol sama Kak Rindy tuh karena kebanyakan kan Happy Asmara ini Jawa, jadi kayaknya nggak bisa masuk di pro dangdut gitu katanya.
2: Jawa yang semasuk, sing nela, sing kau tercipta bukan untuk kau
0: nela. Nela.
2: Iya.
0: Nela, kau tercipta bukan untuk kuada.
2: Iya wes, kuiwain pak ya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Topan, untuk Om Airin, untuk siapa lagi ya, untuk Om Ramli, dan gak lupa juga untuk Kang Maman, dan salam super spesialnya buat sampean aja. Terus lambat besok kan minum es.
0: Iya.
2: Malah rusak, malah meriang dirimu.
0: Iya sih ya.
2: Tapi perempat gana sinyal pon yang sebenarnya mau meriang. Bintangnya lo cuma tiga.
0: Bintangnya cuma tiga? Siapa ya, aja?
2: Dirimu, Nona, sama Mbak Rini.
0: Oh gitu, yang dua lagi enggak masuk ya.
2: Nah, yang loro kurang bercandanya jadi kurang.
0: Oh gitu. Oh, tiga berarti bang, tiga.
2: Iya wes. Kacempanya mata kawan ya.
0: Sami-sami bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh bang Ganteng, kita udah muncul di perempat di sore hari ini. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya, di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Halo, assalamualaikum kakak.
0: Iya bang Hamam, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik. Suaranya agak-agak bindeng aja sedikit.
3: Iya, bindeng ya kak.
0: Bener. Oke deh bang, lagunya yang mau kita puterin di sore hari ini ada Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma, Senyum dan Hatimu dari Ikke Nurjana, Mawar Putih dari Inul Daratista. Mau lagu apa bang Ham-Ham?
3: Ikutan aja kak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Nah, salamnya buat Abang Jomblo, terus Abang Topan, Abang Edo, terus Kang Maman, Abang Irin, Abang Bahrin, selamat sore. Terus Abang Apin Bulu-Bulu. Terus Abang Jarwo, Mbah Jarwo, selamat sore. Abang Jaini, selamat sore. Terus Bunda Selfi, Mama Pungki, Mama Bunda Samba, selamat sore. Terus Uwo Putri, Mama Dila, Kakak Epa, selamat sore semuanya aja kak.
0: Iya sih ya bang.
3: Kak Julitanya Matukas, semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Iya bang.
3: Terima kasih kak ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, belakang Bang Ham-Ham, kita bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
4: Kakak
0: Ayo. Ayo, ini kakak Eva ya.
4: Aduh, tahunya.
0: Iya bukan?
4: Ya.
0: Gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya kakak Eva?
4: Lagi sehat dong.
0: Sehat dong, lagi happy gak sih?
4: Oh pastinya dong.
0: Lagi happy ya. Udah ada hujan belum di sana di Wai Kanan?
4: Sudah.
0: Udah ada hujan ya. Oke deh. Sore hari ini mau request lagu atau mau yang udah ada?
4: Jadi ya kalau mau request. Ayo aku mau request.
0: Kalau ada ya. Mau request apa lagunya?
4: Aku mau requestnya di mana ada aku di situ ada kamu.
0: Di mana apa ada?
4: Ada dari Imam itu ada.
0: Gak ada tahu.
4: Ada loh, coba dulu.
0: Gak ada di mana kinnya dari Eri Susan adanya.
4: Oh gak ada ya? Kalau gak ada ini aja lah dari Inul Daratista ya. Mantan pacar.
0: Tadi dicari dulu Inul. Inul gak ada mantan pacar.
4: Adanya
0: sudahlah tiada guna untukmu madu tuba mawar putih sudah cukup seindah pelangi kali merah Athena
4: yang udah disiapin apa?
0: Kau tercipta bukan untukku dari Nela Karisma, senyum dan hatimu dari Ikke Nurjanah, mawar putih dari Inul Daratista.
4: Mbak Julita, ya Allah lagunya galau semua. Dari Lesti aja lah.
0: Dari Lesti. Bentar, Lesti. Lesti banyak nih kalau Lesti.
4: Bawa aku ke penghulu ya.
0: Aduh lagunya ya. Curhat ini mah ya. Bang Apin nih.
4: Ada dia. Lobet baterainya mati rupanya.
0: Ya.
4: Dia akan telepon di HP sebelah loh.
0: Bang Apin ini udah disenggol di udara loh padahal ya. Bawa aku ke penghulu kapan jadinya katanya nih Kak Eva?
4: Tahun depan.
0: Dapat undangan enggak ya perempat?
4: Dapat dong. Salam ya.
0: Iya silahkan.
4: Ada yang baru terus siapa?
0: Ada Bang Abdullah, ada Bang Hamham, Bang Senen.
4: Oh, buat Bang Hamham sama Bang Senen tadi ya. Makasih penggalannya ya, Bang. Terus ada Bang Jomlo, ada Mbak Irma juga ya. Ada Bang Apin. Bu, terus ada Mbak siapa ini? Mbak Amelia ya.
0: Ini Mbak siapa? Julita.
4: Ini kalau ini Mbak Julita yang cantik ini. Itu aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Yang seringnya pas saya cuma jarang. Nah, buat ceritanya terima kasih.
0: Iya. Sama-sama.
4: Ada nggak lagunya?
0: Ada dong. Yang tadi kan aku ke penghulu kan. Ada dong.
4: Tapi ini biasa untuk yang di Candipuro.
0: Oke. Okay,
4: bangun udah sore.
0: Iya.
4: Ya kayak gitu aja ya.
0: Iya Kak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Kak Eva ya. Dan Mina Muagi di Pro Danau sore hari ini kita cukupkan di pukul 15:50 ini. Dan kita nanti akan lanjut lagi di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, tapi setelah Wahca ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Mina Muagi yang udah tulit-tulit ini, yang udah gak sabar, ini nanti dulu ya, setelah Wahca nanti kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Muagi, yaitu Kau Tercipta Bukan Untukku.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahsyah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gubernur Maluku Utara, Serly Juanda Laos ini bersama Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas menghadiri acara peresmian Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Jumat 12 Juni 2026. Peresmian gedung di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang baru ini diawali dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Menteri Hukum bersama Gubernur Maluku Utara dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum yang disaksikan oleh unsur Forkopimda Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Wali Kota, Wakil Bupati, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal lainnya. Gubernur Serly pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang baru. Gubernur Serly juga mengapresiasi transformasi yang terus dilakukan Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, modern, dan mudah diakses masyarakat, terutama digitalisasi layanan administrasi hukum, layanan kekayaan intelektual, pemberian badan usaha yang semakin sederhana dan cepat, sehingga penguatan akses keadilan menunjukkan bahwa pelayanan hukum saat ini tidak lagi bersifat birokratis, tetapi semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Bali, Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan atau FKLJK Bali dan Pemprov Bali mengadakan Pasar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang banyak dibutuhkan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan guna menekan inflasi. Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bali Irhamsyah ini mengatakan kegiatan pasar yang diadakan sehari mulai pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur ini melibatkan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam forum mencakup perbankan, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara Ketua FKLJK Bali Nyomana Sudarma ini menjelaskan kehadiran pasar UMKM diharapkan berkontribusi menekan inflasi khususnya menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Para pelaku UMKM tersebut juga merupakan binaan masing-masing lembaga jasa keuangan, otoritas, dan pemerintah daerah. Demikian Wahsyah pukul 14, Maluku Tunggadi Wahsyah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi pacar 5 langkah. Aduh, siapa ya yang kira-kira pacarnya 5 langkah gitu ya. Enak banget berarti ngapelnya ya kan. Jadi tinggal ya ngisot aja gitu ya, udah nyampe ya. Dan oke, minum lagi di Prodangdut sore hari ini. Juga masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau request masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Perempat Kisinan Munir.
0: Iya, oke deh Kisinan Munir, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke deh, lagi sibuk apa nih Kisinan Munir di sore hari ini?
1: Ya, ini kan habis asar, istirahat aja.
0: Oke deh, lagi santai-santai aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Kisinan Munir, lagunya di sore hari ini yang mau kita puterin, ini ada Mati Lampu dari Rita Sugiarto, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba, Nestapa dari Gita KDI.
1: Yang nomor satu tadi Mbak Julita.
0: Mati Lampu ya.
1: Iya.
0: Boleh deh. Mau salam-salam Kisinan.
1: Ya, makasih Mbak ya. Salam-salam untuk apa itu teman-teman yang ada di Provinsi Barat Lampung, Bunda Samba, kemudian Tan Subuai, kemudian Bang Edo, kemudian Bang Pendi ya. Ya semuanya yang sering senggol-senggol Kisinan Munir, suadinya senggol Bali. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini ya. Kemudian untuk yang ada di Wai Kanan, demikian juga ya, Diterimo, Bang Darman. Itu Mbak Julita, Bang Darman itu dia itu anu apa, terbuka orangnya kan.
0: Iya.
1: Dia itu di Kecamatan Belang-Belang Umpu, jaraknya dengan rumah saya itu 10 kilo. Saya kan apa itu Upus Bungo kan, Kecamatan Upus Bungo. Epa itu Kecamatan Kasui, kemudian apa itu Pak JK, Pak Remli itu Kecamatan Banjit, Abdullah Baradatu Kecamatan. Jadi di Wai Kanan ini kan 15 kecamatan kan.
0: Iya.
1: Nah, seperti Pak Darman itu ya, dia itu kan apa itu orangnya terbuka. Tadi yang main ke RRI bawa apa-apa gitu kan ke Wai Kanan kan. Waktu barusan ini tadi kan ngajak saya ke sana, cuman dia sendiri karena saya ada undangan di Gista. Datang dia sana, kata Mbak Punita, Pak Mbak Yani, dia datang katanya kan, dikenakan ulang tahun dia katanya. Memang terbuka orangnya. Ya cuman dia itu kalau salam-salam sudah dikatakan Pak ini apa, Pak Erlangga yang ada di Lebang Tangkas itu, katanya bawa orang kampung katanya ya, cuman ya ya gak sana. Itu kan salam-salam itu kan mendoakan teman kan. Kalaupun dia makan waktu itu ya wajar-wajar saja, maklumi aja orangnya sudah tua kan, cuman sing hiburan kan. Nah, kemudian yang ada di ke timur, ke selatan, semuanya yang mendapatkan perempat Bandar Lampung, semoga sehat saja ya. Kemudian untuk Mbak Julitanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah ya.
0: Iya, Kisinan.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung, terima kasih. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Kisinan Munir ya. Dan minum lagi di belakang Kisinan Munir, udah ada masuk lagi, kita angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bipun.
0: Iya pun, oke deh Bang Apin, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya sehat, semuanya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang Apin.
2: Keluarga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya sore hari ini yang mau diputer ada Mati Lampu dari Rita Sugiarto, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba, Nestapa dari Gita KDI.
2: Putar semua aja lah.
0: Boleh. Salam-salam ya, silakan.
2: Ya. Buat Mbak Dewita ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia sama keluarga ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan selalu bahagia sama orang yang kita, sukses di akhirat ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya.
0: Amin.
2: Sama Bapak Ferry Widodo ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. sama Mbak Nona Karisma Bang Reza, Pak Nurul Minang Suisi, Mbak Amelia Jayadi ya, Mbak Jahra Mbak Naomi ya, sama Bang Indra Bangsawan ya, sama Bang Leonardo, Mbak sama satu tuh. Apa Mbak satunya tuh?
0: Siapa? Bang Medi.
2: Semuanya berlangsung sehatnya Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama SP kanan semuanya di sana ya. Lanjut ya. Sama keluarga besar di Kaso ya, Dede Epa sama Ibu ya, sama Ayu juga mudah-mudahan semua sehat ya, bahagia semua ya di sana ya.
0: Amin.
2: Sama Pak Primo, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Gusairi sama Bang apa? Pak Primo apa? Satu lagi tuh, Pak Triman ya. Sama itu Mbak Suryati ya, mudah-mudahan sehat ya. Sama Bang Senen ya, Bang Jomblo, Mbak Eni sama Mama Dila ya, Pak Darmi Sakura, Bang Nurin, Bang Entok, sama Bunda Samba, sama Bang Panji, selamat lebih ya, sama yang jauh di sana ya, di luar provinsi kita ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Sama ini Mbak Nadila ya, di Panja sama Abah sama Maya. Sama ini sama Atidi ya, Bang Buyung sama Pak Amin, sehat selalu ya. Pak Dekatima sama Mbak Harin ya, sama Mencari Natar, Mbak Lidia Pasalan, Riko ya, Mbak itu ya, apa? Bang Awi ya, Bang Awi, Bang Da Bunda Rosa sama Abah Satu Dokmo ya di Rungkir saat lalu. Sama Kang Irin ya di sana ya. Sama Bang Suta Sebuah Datu Rapal yang pilihan. Sama satu lagi Mbak, oh Bang Penduk Selatan ya saat lalu ya. Wo Putri ya tidak ketinggalan sama Udah saat lalu ya. Sama ini ya, Bunda Ros Jagabaya, Bang Gali sama Bunda Ros Kedamaian untuk seungin-ungin kawan.
0: Oke siap deh Pak Matil.
2: Pokoknya siapa ya yang biasa disalamin, yang kelewat mohon maaf ya, saya selalu semuanya ya. Lagunya semua aja diputer lah,
0: siap
2: aja.
0: Siap.
2: Spesial ya.
0: Iya.
2: Buat Dede Epa ya. Ucapannya aja love you sayang, saya selalu.
0: Amin.
2: Makasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama Bang Api.
2: Ya selalu Mbak ya.
0: Iya.
2: Rompat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Apin ya. Katanya ada salam I love you, sehat selalu. Dan oke deh, belakang Bang Apin udah masuk lagi juga. Halo, assalamualaikum Prompat.
3: Prompat Suara Budaya Lampung. Selain tadi pun.
0: Iya pun. Bang Jomlo, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, sehat Mbak. Gimana sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Jomlo. Lagi sibuk apa nih sore hari ini?
3: Ya.
0: Lagi sibuk apa?
3: Ini baru monitor Mbak, pas Bang Apin masukkan.
0: Oh gitu. Kemana aja tadi? Lagi sibuk kemana?
3: Kemana-mana Mbak.
0: Kemana-mana.
3: Cari-cari pokoknya.
0: Iya, yang penting sekarang udah mantau ya, udah monitor ya.
3: Udah monitor sekarang.
0: Oke deh. Lagunya nih, mau pantun atau mau langsung lagu?
3: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya, sebentar. Yang mau diputerin itu ada Mati Lampu dari Rita Sugiarto, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba, Nestafa dari Gita KDI.
3: Ya udah semuanya aja Mbak ya.
0: Boleh.
3: Udah pantun satu ya.
0: Boleh.
3: Ini buat Abang Atin ya.
0: Iya.
3: Oke, lebat-lebat buah belimbing.
0: Iya, cakep.
3: Batang nih, buahnya numpang di batang.
0: Cakep.
3: Atin jangan mudah terpancing dengan apa omongan orang. Lanjutkan.
0: Iya, cakep.
3: Salamnya Mbak ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat kru keempat tanpa terkecuali. Selamat sore, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Lanjut Mbak.
0: Iya.
3: Ada Mbak Apin bolo-bolo tadi, ada Mbak Epanya juga. Ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini. Ada juga Ibu Rosdamayan, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila, selamat sore. Ada Kang Maman, Dato Atin, Bang Darton, Putra Jawa juga, Mas Sore. Yang di Y kanan semua-muanya aja Mbak ya.
0: Oke deh Bang.
3: Pennya banyak bener Mbak.
0: Iya.
3: Kalau mutin satu persatu harus waktunya.
0: Iya Bang.
3: Benar. Kalau lagunya ikutin semua ya.
0: Iya Bang Jomlo.
3: Buat Mbak Julita, semangat tugas. Mudah-mudahan gak halang suatu apapun sampai tuntas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin Mbak.
3: Ada pohon selasih.
0: Cakep.
3: Daging pohon kemangi.
0: Cakep.
3: Buat Mbak Julita terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Lain waktu disambung lagi.
0: Cakep Mbak.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Bang Jomblo ya. Dan untuk Minam lagi di Perudang sore hari ini juga masih ada waktu nih, kurang lebih 30 menit lagi ya. Jadi mau request lagu, kirim salam, masih ditunggu nih di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Jelita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya di Minahasa?
4: Aku baru sembuh dari batuk Mbak Jelita.
0: Waduh, selesai batuk ya.
4: Iya.
0: Sekarang gantian aku nih, udah berapa hari sama ini batuk nih.
4: Batuk sama itu ya, kayak hidung tersumbat nih, suaranya beda nih.
0: Agak-agak sumbang nih suaranya, bindeng.
4: Iya, kayak bukan Mbak Juli, kayak penyiar baru nih, salam kenal gitu.
0: Oh gitu.
4: Iya, sorry bercanda Mbak Julita, tapi semoga
0: iya.
4: Mbak Julita sembuh. Di balik kita bercanda, kita ada serius. Semoga Mbak Julita cepat sembuh dulu.
0: Amin, gak apa-apa kok mau bercanda. Cuman karena bercanda jadi bawaannya pengen batuk nih Bang Tajudin. Tapi udah sembuh ya berarti Bang Tajudin ya.
4: Baru kemarin sembuhnya hari Sabtu.
0: Hari Sabtu, kayaknya emang karena faktor cuaca kali ya Bang ya. Udah. Tapi di sana masih ada hujan gitu.
4: Sekarang lagi sementara hujan ini. Tadi malah deras, ini udah agak lumayan dikit.
0: Gitu, berarti emang bener kayaknya faktor cuaca kali ya. Yang mungkin giliran lagi panas-panas.
4: Iya, cuaca terik gitu gempa kan. Nih, cerita.
0: Sama apa?
4: Gempa kan.
0: Oh, di Minahasa lagi ada gempa ya?
4: Kemarin tadi malam sempat ada sedikit-sedikit juga kan yang hari Senin tanggal 8 itu kan, 8 Juni.
0: Iya.
4: Enggak terlalu sih, enggak terlalu kencang sih di sini karena pusatnya itu di Tahuna.
0: Oh gitu. Berapa skala liter untuk kemarin?
4: 7,3 ya, tapi alhamdulillah sih di tempat aku enggak terlalu kencang sih yang yang agak kuat itu mungkin yang di Tahuna gitu.
0: Oke. Tapi ada kerusakan juga nggak, Bang, kira-kira?
4: Enggak sih, aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya.
4: Kita tahu kalau di sana ya, yang di Tahuna nggak tahu.
0: Tapi kalau untuk di Minahasa, daerah Abang nih masih taraf normal ya, belum ada kerusakan ya?
4: Iya, aman. Agak takut juga sih, kita kalau ada gempa yang kayak 2 April lalu itu kan sampai mati lampu 5 jam loh gitu.
0: Oh iya, benar. Tapi emang kalau di Sumatera ini memang ini kayaknya beberapa minggu yang lalu deh sempat juga sih di sini mati. Cuman emang rata-rata di Sumatera ini matinya cukup lama, dari habis maghrib sampai jam 4 dini hari. Jadi lumayan lama sih emang waktu itu kayaknya ada blackout gitu. Oke, tapi sehat ya hari ini ya Bang Tajudin ya.
4: Alhamdulillah udah sembuh.
0: Alhamdulillah.
4: Mau request?
0: Aku sudah dong. Bang Tajudin udah belum?
4: Ya, udah juga. Jangan lupa diminum obatnya.
0: Iya, terima kasih.
4: Salamnya ikutan aja Mbak Jelita.
0: Boleh, mau salam-salam.
4: Salamnya buat semuanya aja, bisa buat Mbak Julita juga kesehatan, apa semoga cepat sembuh gitu ya.
0: Iya, amin.
4: Emang kalau sakit tuh, aku mau nambahin sedikit, kalau sakit, memang keceriaan kita tuh hilang Mbak Julita. Aku juga sempat beberapa hari lalu kan waktu sakit, itu kayak gak semangat kan gitu.
0: Benar.
4: Kayak Mbak Julita juga gitu, sekarang lagi siaran, biasanya kalau sehat tuh semangat banget siarannya. Benar.
0: Jadi ke bawah ya suasananya ini. Jadi mellow ya.
4: Sore hari ini kayak beda aja gitu. Kayak bukan Mbak Julita yang lagi siaran.
0: Oh gitu. Iya. Mohon maaf ya, belum semangat ini.
4: Ya enggak bisa. Emang enggak bisa semangat Mbak Julita kalau lagi. Kita sebagai pendengar, aku mewakili tuh bisa memaklumi.
0: Iya, terima kasih Bang Tajudin.
4: Mbak Jelita, semoga cepat sembuh.
0: Iya.
4: Besok apa? Pagi atau libur?
0: Besok aku sore pagi kayaknya. Sore lagi besok.
4: Oh, masih sore lagi?
0: Iya.
4: Biasanya sore siang, ini tetap sore ya?
0: Iya, besok kebetulan lagi ada yang mau masuk siang, jadi ditukernya ke sore.
4: Oke,
0: jadwal.
4: Iya, okay. Mbak Jelita, sampai ketemu lagi. Makasih, maaf udah kelamaan Mbak Jelita. Soalnya jarang ketemu sama Mbak Jelita, seminggu sekali kan.
0: Iya, Bang Tajudi.
4: Makasih Mbak Jelita, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan Pro Download sore hari ini juga masih ditunggu Mina Mogi di 255112. Halo, assalamualaikum Pro 4.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan sore. Iya, dengan siapa, di mana ini? Bunda Samba bukan?
5: Bukan, dari Jakabaya.
0: Oh iya, Bunda Samba bener ya.
5: Bukan.
0: Oh bukan, Bunda siapa, mohon maaf Bunda?
5: Bunda Ros.
0: Oh Bunda Ros, mohon maaf. Suaranya kecil sekali. Bunda Ros gimana kabarnya?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bindeng-bindeng gini lah Bunda Ros.
5: Hujan musim panas.
0: Iya. Benar, giliran lagi panas-panas, tadi giliran hujan-hujan gitu ya dari kemarin ya Bunda ya.
5: Iya, semalam antara siang juga gerimis sebentar.
0: Bener. Tapi di tempat aku gak ada gerimis tau Bunda. Cuman tadi emang pas nyampe di Karang sini ternyata udah basah, hujan. Di tempatku gak ada hujan seharian tadi.
5: Ini gerimis, kemarin hujan.
0: Iya, kalau kemarin
5: bener. Di daerah Jakabaya ini kadang-kadang hujan.
0: Udah hujan. Berarti hari ini kena hujan juga ya di Jakabaya ya?
5: Gerimis-gerimis
0: ya.
5: Enggak deras kayak kemarin, hujan enggak sering.
0: Lumayan ya. Tapi untuk bikin adem.
5: Cuciannya.
0: Kenapa Bunda?
5: Sekarang cuciannya kering semua pakaiannya.
0: Benar, kering semua.
5: Iya.
0: Sampai ke tanaman-tanaman semuanya jadi kering ya Bunda Ros ya.
5: Iya, kembang juga kering.
0: Pokoknya 2 hari enggak disiram aja udah layu
5: iya,
0: semua.
5: Iya.
0: Iya.
5: Orang enggak mandi.
0: Oke deh Bunda Ros, nih lagunya mau kita puterin sore hari ini ada Mati Lampu dari Rita Sugiarto, Ku Kejar Kau ke Ujung Dunia dari Evi Masamba, Nestapa dari Gita KDI. Mau lagu apa kira-kira Bunda?
5: Kejar ke ujung dunia
0: aja. Boleh deh, salam-salamnya silahkan.
5: Salamnya buat Bang Seneng.
0: Iya.
5: Bunda Samba, Opin Bolo-Bolo, buat Narawi, Edo di Teluk, Mak Kore, Nabila di Wailuni, Bunda Tin di Lampung Timur.
0: Iya.
5: Buat Wo Putri di Wayahalim. Lagi ya, kadang-kadang lupa sih. Buat semua-semuanya aja Jelita.
0: Oke deh, siap Bunda Ros.
5: Buat Jelita, semoga lekas sembuh.
0: Iya.
5: Minum obat batuknya, guys.
0: Iya, terima kasih Bunda.
5: Minum air hangat aja, jangan air dingin.
0: Iya.
5: Minum
0: enggak sih, minum es kayaknya emang karena cuaca sih Bunda.
5: Iya, memang iya. Kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Ros.
5: Selalu sehat, pulang hati-hati.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bunda Ros ya. Dan untuk Mina Magi semua juga nih, jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena memang cuaca yang kok gak menentu ya. Kadang panas, tapi ternyata di belahan daerah lain hujan gitu ya. Padahal tadi dari rumah kita terik panas gitu ya. Ternyata di satu daerah hujan. Jadi mungkin itu yang membuat daya tahan tubuh kita jadi menurun gitu ya. Jadi virus-virus jahat mulai masuk nih ke dalam tubuh kita ya. Jadi untuk minum lagi jangan lupa jaga kesehatan, untuk minum vitamin, dan juga mungkin yang lagi di perjalanan ketika kena hujan bisa pakai jas hujan dulu atau jangan hujan-hujanan gitu ya. Dan minum lagi mungkin yang lagi di perjalanan gitu, hati-hati di jalan karena di Pro Download sore hari ini akan menemani perjalanan minum lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama Mina Mwagi semua ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 20,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi di Pro Download sore hari ini. Masih ada waktu 10 menit yang mau request, masih ditunggu di 255112. Oke deh, ternyata terputus ya. Jadi untuk minum lagi masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Dengan Ramli, Mbak Julita.
0: Oke deh, Bang Ramli di Waikanan ya. Gimana kabarnya sore hari ini, Bang Ramli?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Mbak Julita sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bang Ramli.
1: Bang Ikin yang tadi bilangin saya di tempat saya di Baradatu, Mbak.
0: Oke deh, berarti deketan sama tempat. Bang Abdullah ya?
1: Gang Saatang, Jalan Melati, tempat saya di Baradatu itu, di banyak ini tempat usaha.
0: Oke, di tempat ya. Usaha. Mudah-mudahan lancar terus usahanya ya, Bang Ramli ya.
1: Ya.
0: Oke deh. Ini Bang, lagunya mau diputerin di sore hari ini. Ada.
1: Ya, ikutan aja Bang. Anu Mbak, ikutan aja lagunya.
0: Ikutan. Oh boleh. Salam-salam.
1: Ada siapa lagi ya? Pak di ketimbangan Mbak Jarwo ya, Bang Irin. Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap ya
1: Bang Jelita, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Yang umur meresiki, belajarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Katanya mau mudik, kapan? Nah.
0: Mau mudik? Iya. Udah ketahu. Nanti Bang tanggal 23-an kalau gak salah. 23
1: ya. Oh. Di daerah mana tuh mudiknya?
0: Ke Sumatera Barat.
1: Padang ya.
0: Iya, jadi nanti agak lama nih kita nggak mengudara bareng nih Bang Ramli.
1: Dulu saya hampir jadi dengan orang Painan.
0: Waduh, kenapa juga jadi nih Bang?
1: Iya, sama orang Painan dulu katanya. Tapi nggak jadi.
0: Nggak jadi, terus jadinya sama orang mana nih?
1: Sekarang lagi sendiri.
0: Oh, lagi sendiri. Oke deh.
1: Iya, itu kan guru SMP dulu di Painan itu.
0: Oh, guru SMP.
1: Iya.
0: Aduh, ayo main-main Bang ke Sumatera Barat yuk.
1: Boleh.
0: Boleh ya, nanti ngikut ya kita main ke Sumatera Barat bareng Bang Ramli ya.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Ya itu aja Mbak ya dulu ya, nanti iya. Kamu lagi besok apa

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak

ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Star FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Lebak, Banten, Rahmat Yuniar menyebutkan komoditas pisang menjadikan andalan ekonomi keluarga petani yang didukung lahan luas hingga dikembangkan di 28 kecamatan di daerah itu. Rahmat mengatakan pemerintah daerah hingga kini menyalurkan bantuan benih pisang agar menghasilkan mutu dan kualitas sehingga bisa bersaing pasar. Selama ini, produksi komoditas pisang di Kabupaten Lebak tersebar di Provinsi Banten yang bisa dibuktikan setiap sore puluhan kendaraan truk diesel maupun mobil pick up mengangkut pisang ke luar daerah. Kendaraan mengangkut pisang hingga ratusan ton dipasok ke Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, serta DKI Jakarta. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH, Dias Hendro Priyono mengatakan penanaman bambu berpeluang menciptakan lapangan kerja hijau atau green job, sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui perdagangan karbon. Dias menjelaskan, kegiatan penanaman bambu dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pengurangan emisi karbon yang diserap tanaman tersebut. Menurutnya, pengurangan emisi karbon dari penanaman bambu dapat dihitung melalui metodologi tertentu yang selanjutnya diverifikasi untuk memperoleh sertifikat karbon. Ia mengatakan masyarakat berpeluang memperoleh dua sumber pendapatan, yakni hasil dari bambu dan nilai ekonomi karbon yang dihasilkan melalui kegiatan penanaman tersebut. Demikian Wahca pukul 17, Meloko Tungga di Wahca selanjutnya. Lanjut nih.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan

88.5 FM Suara Budaya Lampau. Minamogi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini. Dan Minamogi ini ada informasi di mana PT Bank Rakyat Indonesia Perser atau TBK ini terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan keperluan pasar. Salah satunya yaitu Cinta Batik Semarang. Perajin batik asal Kota Semarang ini telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Lina Windy Indah Cahjani, ini mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Namun seiring berjalannya waktu, Cinta Batik Semarang ini dikenal melalui produk batik tulis warna yang menjadi andalan karena menggunakan pewarna alami yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang tetap terjangkau. Berbekal modal sekitar Rp50.000 dan peralatan membatik yang sangat sederhana, Lin memulai produksi dengan pengetahuan yang terbatas. Berbagai kegagalan dalam membawa batik tidak menyurutkan semangatnya dan terus belajar. Minimnya akses untuk berkonsultasi mengenai teknik membatik mendorongnya untuk aktif mendatangi berbagai pameran untuk mencari inspirasi sekaligus meningkatkan kualitas produknya. Dan dalam mendukung operasional usaha, Cinta Batik Semarang ini juga memanfaatkan QRIS dan tabungan BRI. Saat ini, produk-produk dipasarkan melalui pembelanjaan offline, marketplace, pameran, hingga bekerjasama dengan business to business. Koleksi batik tersebut ini diproduksi dalam jumlah terbatas sehingga memiliki nilai eksklusif bagi konsumen. Dan hingga Maret 2026, link UMKM telah dimanfaatkan lebih dari 15,57 juta UMKM sebagai sarana pendampingan usaha secara daring, mulai dari peningkatan kapasitas, peluang pasar, hingga percepatan proses naik kelas. Dan dalam kesempatan berpisah juga, Corporate Sekretari BRI Dani ini menyampaikan bahwa perjalanan Cinta Batik Semarang ini menunjukkan bagaimana usaha yang dirintis dari keterbatasan dapat berkembang hingga menjangkau pelanggan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Dan menurutnya ketekunan dalam menjaga kualitas produk dan kemampuan beradaptasi ini menjadi faktor terpenting yang mendorong keberlangsungan usaha.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian, semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Ini terselip sebuah komitmen besar yang tentunya tidak kalah penting, yaitu membangun kota yang tumbuh selaras dengan alam. Bukan sekedar membangun di atas hutan, melainkan membangun bersama hutan. Itulah visi yang terus diusung otorita IKN dan diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, termasuk dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 yang mengusung semangat saatnya beraksi untuk iklim. Langkah pemulihan lingkungan ini dimulai dari kawasan yang paling menantang, yakni lahan bekas tambang. Bersama Kementerian Kehutanan, otorita IKN ini menjalin kerjasama dengan kerjasama strategis untuk merehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto. Dulu, kawasan ini menyisakan luka ekologis berupa lubang-lubang tambang, lahan tandus, dan ancaman kerusakan lingkungan. Namun kini berbagai upaya ini telah dilakukan untuk mengembalikannya menjadi hutan produktif, kawasan resapan air sekaligus habitat bagi satwa liar. Otorita IKN menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Kehutanan, guna memulihkan kawasan bekas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Upaya tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan IKN sebagai kota hutan bertaraf dunia dengan komitmen menyediakan 65% wilayahnya sebagai ruang hijau untuk menghidupkan kembali ekosistem hutan hujan tropis yang lestari. Proses rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan membutuhkan kesabaran. Tahapannya dimulai dari pemetaan kawasan, pengukuran kedalaman lubang bekas tambang, hingga penimbunan dan pemerataan lahan. Dan Mina Muagi akan kami hadirkan juga lagu-lagu Islami, guna nanti kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo saka busana.
1: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah

Mina Mogi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini?

0: Teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Minamogi, kita tadi baru aja ya dengerin lagunya orang Minang ya, yaitu Indang Pituah gitu. Dan juga ini ada informasi tentunya dari ranah Minang. Ini di mana ini Pemkot Padang, ini kembangkan 8 pasar satelit berstandar nasional. Pemerintah Kota atau Pemkot Padang, Sumatera Barat, ini mengembangkan 8 pasar satelit berstandar nasional atau SNI melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, ini mengatakan pasar-pasar satelit yang belum berstandar SNI ini masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama pada instansi pengelolaan air limbah atau IPAL, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya. Berbagai kebutuhan tersebut ini telah dikoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan termasuk juga pemerintah pusat. Dinas Perdagangan setempat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pemenuhan IPAL di seluruh pasar satelit dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Dalam rencananya, pengembangan 8 pasar satelit di Kota Padang tidak hanya mempertimbangkan sarana dan prasarana infrastruktur, namun juga pengembangan potensi unggulan di masing-masing pasar. Fizlan mengatakan, saat ini 2 pasar satelit, yakni Pasar Aya dan Pasar Tanah Kongsi, sudah berstatus SNI. Untuk tahun ini, Pemkot Padang mulai menyiapkan pasar Ulak Karang agar memperoleh standar yang sama. Selain memenuhi standar fasilitas, pengembangan pasar satelit juga dikerahkan sesuai karakteristik masing-masing kawasan. Dan kemudian penataan pasar Banda Bue juga menjadi perhatian dinas terkait. Pemerintah setempat akan memperbaiki berbagai fasilitas pendukung semata pedagang di lantai atas sehingga aktivitas pedagang dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mwagi lagi sibuk apa nih di malam hari ini gitu ya, di seputaran Badan Lampung. Abis hujan, turun hujan yang lumayan deres banget. Kira-kira Mina Mwagi nih untuk udah persiapan belum ya untuk aktivitas besok di hari Senin, dimana biasanya hari Senin itu pasti penuh dengan gerdak-gerduk gitu ya, karena pasti banyak dimulai dengan ya hari Senin aktivitas yang setelah berlibur gitu ya, mungkin akan melanjutkan di satu minggu ke depan. Jadi kuat-kuat, sehat-sehat pokoknya untuk Mina Mwagi ya. Dan tentu Mina Mwagi, selain itu juga kami ada informasi di mana ini ada Wakapolri ini memimpin aksi lingkungan dengan lepas burung untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Dan informasinya itu Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio ini memimpin aksi pelestarian lingkungan dalam rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Aksi lingkungan tersebut berupa penanaman pohon alpukat, sukun, durian, serta pelepasan 90 ekor burung kutilang dan sejumlah burung merpati putih bersama keluarga besar Akpol 1990 di Rabrata. Wakapolri mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga lewat kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan. Ia menjelaskan pelepasan burung dan penanaman pohon dilakukan sebagai simbol harapan, kedamaian, serta komitmen menjaga lingkungan yang hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan menurutnya, pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi melalui kepedulian, empati, dan aksi nyata yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Dan Mina Mwagi, jangan kemana-mana, nanti kami masih akan hadirkan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan

tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Sempurnanya Ku Tumbuhkan NPD pendengar menjadi lagu pamungkas ya di perjumpaan kita kali ini di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi juga bisa bermanfaat dan juga lagu-lagu yang kami putarkan dapat menemani Anda berakhir pekan ya bersama keluarga tercinta ya, untuk bisa menyambut esok hari Senin dengan penuh semangat ya di tengah cuaca Kota Bandung Lampung yang udaranya tuh lagi dingin banget ya kali ini karena baru aja turun hujan. Tetap semangat pendengar dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja tiba di rumah ya. Dan saatnya sekarang kita harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas ada Rudi dan juga Banu sebagai operator mengucapkan selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang 19, pukul 19 nanti kita akan mendengarkan dinamika warta berita ya dari Pro 3 Jakarta. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara
9: harus antri berjam-jam di SPBU.
11: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
14: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
13: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
17: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
18: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
17: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh asrama haji. Mereka juga disuguhi setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terlalu pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, dan sekali masalah fisika menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak perlu bagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Broadcast Jakarta. Kita kembali ke RW Kanan untuk di sharing hari Minggu 14 Juni 2026. Dan tentunya masih dari Jelintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Sungguh Wai Kanan, Lampung, di frekuensi 103,6 MHz bersama saya Frizal. Dan baik, saat lagi kita akan segera bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung. Kita akan mendengarkan yaitu Pro Indi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dari Bunda Lampung, teman tebel kamu.
1: Halo teman berdua, gimana kabarnya malam ini?
0: Malam ini temenin sama Ruby Ariska ya, teman berdua, dan
2: Kak Dewi Dani Riset.
1: Dan Ibu Haris.
0: Ya bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di Romance Frequency.
1: Real feelings, real stories.

0: Teman Pro 2 seperti biasa ya, malam ini di Roman Frekuensi kita bakal bahas. Yang pertama langsung aja ada Cincin cerita cinta.
1: Yang kedua ada Micin atau Mimin cinta.
2: Lalu ada yang ketiga yaitu tuning atau naikin volumenya.
0: Oke teman Pro 2, kalian penasaran boleh banget dengerin kita langsung ya di Pro 2 RI Bandar Lampung sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Roman Frekuensi.
3: Real feelings, real stories.

0: Oke, teman Bro 2 malam ini memang benar-benar ada yang beda ya. Biasanya Ruby ditemenin sama Reva di malam ini, tapi ada yang bedanya, ada teman-teman dari BA6 nih. Ada siapa aja di sini?
1: Betul banget.
2: Halo teman Bro 2, ada gua Kadya Widani dan juga
1: dan gua Ibnu Haris. Gimana teman-teman?
0: Ini betul-betul first time ya teman Bro 2, Ruby bawain romance frekuensi. Biasanya di minggu malam ini Ruby bahasnya hangout jomblo.
2: Komen frekuensi ini nanti teman-teman Pro 2 bisa cerita cintanya ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang cerita cintanya digantung,
0: okay,
2: atau ada yang lagi jatuh hati mungkin mau cerita.
0: Iya, gitu. Ini kan tadi kita udah jelasin ya, tadi ya ada cincin, terus ada micin, terus ada cunik juga. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau cerita cinta atau mau cerita cinta, terus nanti bakal kita tanggepin ya. Iya, benar. Jadi memang spesial banget program kali ini. Kita bakal bacain cerita cinta kamu dari tema kita malam ini.
2: Hubungan tanpa status.
0: Iya, hubungan tanpa status, bener banget ya. Hubungan tanpa status. Jadi kamu kalau punya cerita galau dari HTSan kamu, boleh banget cerita ke WhatsApp kita di 081 7995925, atau
1: di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Romance Frekuensi, Real Feelings, Real Stories.

kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

0: segini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Yeay, teman pro 2 ya, Ruby Ariska di sini nemenin kamu. Ada Kadek, terus ada juga
1: Ibnu Haris.
0: Iya,
2: ada Dara Ferdina.
0: Ada Pak Jo, ada teman pro 2. Kita tadi udah bahas ya. Kalau di segmen kali ini tuh kita bakal bahas cincin.
2: Cerita ya. Cinta. Dan teman pro 2 udah masuk nih cerita cinta dari Amalia.
0: Oke, udah masuk. Akhirnya ada juga yang bakal ceritain kisah cintanya dia gitu.
1: Gimana sih Amalia nih dari ini ceritanya, Ruby?
0: Berarti galau nih Amalia nih kalau dia cerita ya. Jadi teman pro 2 ya, ceritanya si Amalia ini dia tuh komunikasinya tiap hari super intens dari pagi sampai malam, tapi cowoknya selalu ngeles, belum siap ditanya soal status.
2: Wah,
0: ini benar-benar cowoknya ini kebangetan banget ya, teman bro dua. Masa udah setahun deket, tapi setiap ditanya status dia belum siap.
2: Masih ganteng
0: gitu.
2: Ya.
1: Kayak digantung ya.
2: Kurang ajar ya. Kayak chat tiap hari, saling ngabarin dari pagi sampai malam. Pokoknya kelihatannya dari luar udah kayak orang pacaran ya, padahal nggak ada statusnya.
3: Jangan-jangan
2: gitu.
3: Jangan-jangan pernah ngalamin nih.
2: Pernah sih pernah.
0: Terus gimana lagi nih? Ya, terus kata dia kayak sepi gitu tiap malam gitu kan. Terus tapi enggak pernah diperjuangin gitu. Udah selama deket setahun.
2: Kayak enggak niat gitu ya.
0: Iya. Kok menurut gue ya, jadi Amalia udah ditinggalin aja.
2: Sakit hati enggak sih?
3: Ngapain sih lo ya, Kam?
2: Itu setahun gue udah bisa nyicil rumah kayaknya deh.
0: Benar-benar. Hatinya setahun terus tiap ditanyain hubungan kita ini apa enggak tahu, enggak mau,
3: enggak diperjuangkan.
1: Iya. Berarti jahat banget ya cowoknya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau gue pribadi, gue sebagai cowok, kalau gue sih ya gue ngasih kepastian.
2: Kalau jangan kayak gitu ya Ibnu.
3: Jangan kayak gitu.
0: Okay. Itu benar-benar harus dibuang ya cowok seperti itu ya.
3: Buang jauh-jauh, kita buang ke laut aja ya kan.
0: Ya, tadi ya teman pro 2, kalau menurut kamu tuh gimana ya cerita tentang Amalia ini? Hubungannya kayak gini tuh masih layak diperjuangin apa enggak sih?
2: Apa ditinggalin aja?
3: Toxic sih, red flag sih, big no ini mah. Buang jauh-jauh, pas jauh ya kan.
1: Betul.
0: Ya teman pro 2, kalau kamu masih mau cerita tentang kisah cinta kamu juga kayak si Amalia ini, boleh banget ke WhatsApp kita di 081 7 9 25 9 25
2: atau Instagram kita di @pro2bdl.

0: time for Flash Info.
1: Teman Produa Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga di Kota Ambon. Penjualan jersey sepak bola di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan hingga 30-40% dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini dipicu tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut dan mengikuti gelaran Piala Dunia. Para pedagang mengaku permintaan jersey berbagai tim peserta terus meningkat setiap harinya. Bahkan penjualan jersey sepak bola dapat mencapai hingga 100 piece dalam satu hari. Kondisi ini menjadi berkah bagi para pelaku usaha olahraga yang merasakan dampak positif dari euforia pesta sepak bola dunia tersebut. Demikian Flash Info dari Risa Rahma. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: past your street.
1: Yeay, teman pro 2 masih barengan sama kita berempat. Ada Ruby,
2: ada Reva,
3: Ibu Haris,
1: dan juga ada Kadek ya, teman pro 2. Kita masih temenin kamu di Romance Frequency.
2: Asik, baru dia Ruby, biasa kita namanya di Hakija ya kan. Kita ada nuansa baru nih ya kan.
1: Bener banget Reva, ini barunya baru banget sih.
2: Baru banget, kira-kira ada apa nih setelah ini Ruby?
1: Setelah ini kita teman pro 2 ya, kita kan udah bacain cerita cinta dari pro 2
2: teman pro 2
1: Iya, terus kita ada masuk lagi nih.
2: Ada lagi nih, dari mana nih?
1: Dari Sasa nih, dia tadi WhatsApp kita ya di 081-799-925-925 tadi.
3: Apa tuh ceritanya Sasa?
1: Nah, jadi ceritanya Sasa ini, dia ceritain kalau gimana lengketnya Sasa dan gebetannya sampai dikira pacaran, tapi ujung-ujungnya si cowok malah jadian sama orang lain.
2: Aduh, sakit banget ya. Sakit banget. Tadi ada setahun aja udah kayak ih kurang ajar banget ya kan. Ini ternyata
3: ini
2: 2
3: lebih parah
2: tahun.
3: Sih.
2: 2
3: lebih
2: tahun.
3: Parah.
2: Kurang ajar.
1: Kenapa sih kalian tuh harus bertahan sama cowok yang memang ngegantungin ngegantungin perasaan doang ya kan?
2: Yang gitu. Bikin kalian tuh sebenarnya bukan tujuannya gitu loh.
1: Kalau menurut gue sih, cowok yang udah 2 tahun ngegantungin itu ya punya gebetan lain gak sih?
2: Iya benar. Buat apa gitu selama itu gak ngasih kepastian? Pasti ada yang janggal, jujur janggal ya Ruby.
4: Kita cuma nemenin waktu dia sepi aja.
2: Ya, betul itu.
1: Ya itu tadi teman pro 2, cerita dari Amalia, terus cerita juga dari Sasa di Cincin. Nanti kita bakal masuk ke segmen
2: apa tuh, micin.
4: Apa tuh, bukan bumbu dapur ya?
2: Bukan ini.
3: Micin apa micin?
1: Micin.
3: Mimin?
1: Mimin cinta.
2: Mimin cinta. Penasaran nih gue nih.
1: Iya, jadi teman pro 2, kalau kamu masih mau cerita-cerita tentang kisah cinta kamu,
2: atau mau tanya-tanya gitu kan, sesuatu yang masih berhubungan dengan apakah kamu pernah digantungkan atau gimana dengan hubungan yang tidak pasti itu, boleh banget ke WhatsApp kita lagi di 081-799-925-925
4: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Kayaknya sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan

0: menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
1: Halo 2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ufi Kade dan juga
1: Ibnu Haris.
0: Yeah,
2: oke, okay, teman berdua. Tadi kita udah lihat di WhatsApp nih banyak banget cerita-cerita dari teman berdua yang ngirimin ceritanya tentang status hubungannya nih. Ternyata banyak juga ya status hubungannya yang misterius.
0: Gantung-gantung ya, masih misterius ya. Enak kurang ajar ini para cowok ya.
3: Gue yakin memang wanita-wanita wanita-wanita nih.
0: Itu kepastian.
1: Kayaknya gue sebagai cowok jadi terpojok gini ya.
0: Berasa terpojokan ya nih ya.
3: Selalu salah gak sih?
0: Iya, yang benar tuh cewek udah paling benar.
3: Iya,
0: gak pernah salah.
1: Siap salah.
2: Nah untungnya nih teman berdua kita malam ini gak sendirian ya, karena udah hadir orang yang hobinya itu ngasih tamparan nih.
0: Tamparan keras untuk
2: pencerahan
0: kamu ya.
2: Pencerahan percintaan.
0: Pencinta kali ya. Tapi kalau ini beda nih, kalau ini tuh micin.
1: Micin.
2: Jadi ibu dapur.
0: Bukan. Ini mimin cinta.
2: Oh, mimin
0: gitu.
2: Cinta.
0: Kita sambut dulu aja kali ya. Mimin cinta.
2: Boleh.
0: Kita malam hari ini. Halo micin.
2: Micin. Mimin cinta.
0: Mimin cinta kita dari Kayangan.
3: Kayangan mana nih?
4: Kayangan mana ya?
3: Selendangnya ini ya di
0: ketinggalan kayaknya namanya di air terjun. Jadi dia agak nyangkut dulu di studio kita ini ya. Oke. Jadi ada pertanyaan yang masuk WhatsApp kita.
4: Betul.
0: Dari Salsa, katanya gini.
4: Salsa.
0: Kak, dia tuh perhatian banget chat gue tiap hari, selalu ngabarin, selalu nanya gue udah makan atau belum. Tapi pas ditanya status, dia tuh kayak malah canggung dan bingung gitu. Gimana nih tanggapan dari Micin nih coba?
1: Gimana
0: kasih
1: Micin?
0: Paham, kasih tamparan keras ya.
4: Di Salsa ya?
0: Iya. Yeah. Salsa.
4: Jadi itu perhatian banget gitu. Itu udah chat tiap hari,
0: intens ya.
4: Tanya-tanyain gitu tentang cinta, dia malah yang kayak apa ya? Kayak enggak kasih status gitu kan.
2: Iya, bingung sih, gantung gitu kayak jemuran.
4: Nah, kalau menurut Micin sih ya, kayaknya udah deh jangan sama cowok dia. Kayaknya karena jangan sama dia lagi, karena buat apa dia tuh udah dapetin fasilitas-fasilitas pacaran, tapi dia nggak mau ngasih apa ya, kayak nggak mau ngasih
0: feedbacknya.
4: Okay. Dia kayak lu udah
0: ngasih waktu gue,
4: terus juga udah ngasih apa ya, harapan ke gue, tapi nggak dikasih gitu SK atau dapat itu keputusan gitu.
0: Keputusan gak tuh.
4: Iya benar. Yeah.
2: Kalau serius bilang serius gitu ya, kalau nggak serius ya udah cabut aja gitu.
4: Ya, kalau kata gue sih ya mending lu ganti sih ya.
0: Ganti.
4: Cocok.
0: Gak cocok. Terus
3: berarti saran dari Micin gak cocok, suruh gak cocok.
0: Pokoknya skip aja ya.
4: Iya skip. Kayaknya
0: dia red flag lah ya Cin ya.
4: Betul sih ya.
2: Nah cerita kedua nih dari Nabila Micin nih, katanya, Kak, gimana sih kok cara tahu kalau aku tuh cuma dijadiin cadangan atau pelampiasan gitu? Menurut Micin gimana tuh?
4: Kalau jadi cadangan ya, pasti ya, kalau misal menurut gua, kalau lu jadi cadangan tuh yang pertama dia tuh gak mau diajak susah. Dia tuh kayak lu tuh selalu yang kayak dia tuh adanya pas lu udah pas apa ya, pas dia lagi happy aja. Tapi pas kalau lu lagi susah tuh dia tuh yang kayak ngilang gitu.
1: Hindar.
0: Banyak alasan. Kurang jadi, ajar.
4: Iya betul. Jadi jadinya lu tuh kayak jadi pelampiasan ya sih.
2: Itu siawa. Bukan pacar ya, tapi pelanggan.
0: Waduh.
2: Datang pas butuh doang.
4: Bener-bener kita kayak ya Allah. No way sih kalau gua.
3: Kalau dari Mimin no way ya. Tapi kalau dari penyiarnya gimana nih tanggapan dari penyiar-penyiarnya nih?
0: Apakah ada yang berbeda pandangan coba? Dari Ibnu gimana?
1: Wah, kalau dari gua pribadi ya, ya bener sih apa yang tadi kata Micin.
0: Jelas.
1: Ya dong. Jangan sampai tuh kejadian juga di gua lah sebagai cowok.
0: Widih. Okay.
1: Gue sebagai cowok terpojok banget.
2: Cowok juga takut ya jadi pelampiasan.
1: Aduh. Okay.
3: Tapi jujur ya Kadek ya, di zaman Gen Z sekarang ini kayaknya banyak juga sih ya cowok yang jadi pelampiasan.
1: Bener banget.
0: Bener banget. Nabila ini kayaknya nggak sadar kalau dia tuh cuma dijadiin serep gitu loh.
1: Aduh.
0: Ya guys ya. Jadi kayak cuma jadi layanan customer service gratisan. Aduh. 24 jam. Jangan lagi-lagi ya Nabila ya.
2: Hati-hati juga buat teman perdua nih kalau misalkan ketemu yang kayak gitu. cut off aja, cut off buru-buru.
0: Karena orang yang serius bakal hadir bukan cuma saat kita susah, tapi juga saat semuanya baik-baik aja. Betul. Asik.
2: Kayaknya lebih relate ke penyiar kali ya.
0: Jangan-jangan ini kayak sambil menyurahkan isi hati kali ya, sama pengalaman masing-masing gitu. Oke, Mimin terima kasih. Mimin cinta. Terima kasih ya atas tamparan kerasnya untuk Salsa dan juga Nabila. Semoga kalian segera tersadar dan bisa segera menentukan gimana setelah ini selanjutnya gitu.
3: Terima kasih Mimin. Oke, teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol bareng Mimin ya, udah kasih tamparan keras buat kamu yang gak sadar sama HTS-nya ya, yang udah selalu digantung. Ya itu tadi ya teman Pro 2, buat kamu yang masih mau cerita kisah cintanya lagi boleh
0: banget.
3: Pengen
0: tahu tanggapan dari Micin, dari kita juga boleh banget. Buruan kita tunggu sampai jam 10 malam nanti, boleh kemana Kadek?
2: Ke WhatsApp kita 081 9925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

92 RRI Bandar Lampung. 92 RRI.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik. FIFA resmi merilis anthem Piala Dunia 2026 berjudul DNA, More Than a Game. Lagu yang dirilis pada 10 Juni ini menghadirkan kolaborasi lintas genre dan budaya, menggabungkan unsur opera, EDM, hip-hop, hingga K-pop. DNA menjadi anthem Piala Dunia yang unik karena menggunakan beberapa bahasa dalam satu lagu. Konsep ini mencerminkan semangat Piala Dunia 2006 yang untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan 48 tim peserta. Melalui DNA, FIFA ingin menunjukkan bahwa sepak bola lebih dari sekedar permainan, melainkan bahasa universal yang menyatukan dunia. Teman Pro 2, sekian Flash Info dari Delila. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Untuk teman terbaik kamu masih bareng sama Reva, Ruby, Kade dan juga Ibnu
1: Haris.
0: Oh iya. Malah saling senyum nih.
2: Jadi berdua gak denger dong suara kita gimana
0: gitu. Tadi setelah kita udah beberapa segmen ya Ruby, ada kita cincin, micin. Terus sekarang kita ada sesi untuk teman-teman perdua, kita kasih kesempatan untuk ekspos diri. Kita kan comblangin. Siapa tahu tadi abis dia kecewa, digantungin, gak diberi kepastian, akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh gue skip aja gitu kan.
1: Mau cari yang baru gitu.
0: Dia nurut nih kata si Micin tadi kan, untuk ya udah tinggalin aja, siapa tahu dia akhirnya ekspos diri untuk menemukan pasangan yang lebih baik. Asik. Kira-kira apakah ada Ruby yang
2: ada
0: akan ekspos? Ada
2: pastinya.
0: Dong ya.
2: Karena kita udah biasa di Haki J ya Reva.
0: Iya
2: ya.
0: Jadi betul kayak, mirip-mirip lah ya.
2: Iya mirip.
0: Gampang
2: tapi
0: deh.
2: Program ini memang spesial ya, cuma satu orang yang kita
0: satu orang aku. Aja spesial banget. Berarti kita harus dapat kita comblangin untuk sama yang lain.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Coba kita
0: kira-kira dari
2: ya,
0: mana nih?
2: Cuma Pro 2 ini dari
0: kita halo-halo dulu, oke? Okay?
3: Halo.
0: Halo. Halo, Pak. Dengar enggak nih?
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Sepertinya apakah belum tersambung? Halo. Siapa nih? Dengan siapa? Halo. Dengan siapa tadi Ruby? Oh, okay. Ada nih, udah mulai nyambung.
2: Udah ada nih suaranya.
0: Oke, boleh kenalan kenalan dulu dong, siapa nih? Dengan siapa?
3: Nama, umur, asal.
0: Boleh.
4: Kenalin. Nama gua
1: Damha.
4: Asal ya kak, kalau kalian dari Gunung Terang kak?
2: Dari Gunung Terang.
0: Oke. Umur atau apa yang lebih spesifik yang ingin lo expose dari diri lo boleh? Atau lo orangnya gimana?
4: Umur, gue sekarang umur 18 tahun.
0: Oke.
4: Sekarang kuliah di Unila kak, semester 2.
0: Lo tuh orangnya gimana sih? Siapa tahu teman produk ada yang tertarik gitu kan? Ceritain singkat, Damha ini seperti apa orangnya?
1: Siapa tahu juga penyiarnya ada yang tertarik.
0: Kade ini jangan-jangan.
3: Untuk cowok enggak ya?
0: Enggak ya, jangan ya. Oke, okay, boleh dong Damha kasih cerita singkat diri kamu sendiri. Halo?
4: Oh ini orangnya suka nyari kegiatan baru ya, hal-hal baru. Oh, apalagi kalau ada kegiatan yang menurut gue bakal ada kegiatan seru di situ, gue bakal ikut di kayak akhir-akhir ini gue sering ikut kegiatan banyak di luar, ikut kegiatan UKM kampus ya, kadang gue ikut ada 4 lah UKM kampus karena gue pengen nyari kegiatan baru di luar itu.
0: Produktif ya?
4: Akhir-akhir ini sih itu sih yang gue lakuin kak, selama sebulan belakang. Iya, alhamdulillah sih produktif. Semoga buat sampai akhir ya kak.
0: Betul-betul, jangan cuma di awal-awal ya. Karena biasanya nih masih awal-awal masih semangat-semangatnya ya kan. Nanti
2: banget,
0: akhir-akhir mulai
2: menurun. Mulai capek.
0: Mulai ngeluh ya kan. Oke. Okay. Nah kalau lo sendiri kan produktif, suka banyak kegiatan, suka nyoba hal baru. Kira-kira lo pengen dapat pasangan yang kayak gimana sih? Kriteria lo gitu.
4: Kalau gue sendiri ya, kalau tentang pasangan, gue pengen ada di bareng sama gue di channel kegiatan ya, buat belajar bareng, bertumbuh bareng, bertualisasi bareng.
1: Tapi lo sebenarnya
4: kita sama-sama pasangan itu bukan cuma buat nemenin waktu seperti kita.
0: Oke.
3: Tapi ngomong-ngomong lo sekarang udah ada cewek apa belum nih?
1: Sebelumnya udah pernah pacaran belum?
3: Pernah pacaran belum? Barat tahu nih teman berdua ada yang minat.
4: Kalau sekarang ada sih kak, kalau sekarang ada cewek.
2: Oh ada. Waduh. Jadi maksudnya gimana nih? Lo ekspos diri tapi ternyata lo ada cewek.
0: Apakah teman cari teman tapi dekat
4: ya,
0: aja?
4: Tidak cerita aja kak sedikitnya. Itu kan sedikit dari banyaknya.
0: Dari banyaknya apa nih?
4: Hubungan anak muda lah kak, gimana dijalaninnya?
2: Oke.
0: Okay. Ya siapa tahu teman produk yang mau kenalan gitu ya, yang
2: jadi punya teman aja,
1: teman produktif gitu.
0: Betul. Siapa tahu ada yang sesuai dengan kriteria kamu, yaitu produktif juga mau nemenin di sela-sela kegiatan baru gitu ya.
4: Dari teman sih lebih dari teman ya kak.
0: Waduh. Oh, terus yang itu kemana nih Adam Haini? Ya, bingung
2: kita
0: nih,
2: kan bingung, dia. Bingung ya dia ya.
3: Mikir dulu.
1: Takutnya didengar ceweknya nih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tujuan
4: ngomong apa?
2: Oke, okay, jadi tujuan Damha ini di expose diri bakal mau dapat cewek gitu ya, Damha ya.
0: Pastinya dong, yang sesuai kriteria ya, yang bisa nemenin.
4: Cerita-cerita aja sih, Kak.
0: Oke, okay, jadi okay, apapun tujuannya ya, semoga bisa dapat yang sesuai dengan kriteria kamu sendiri. Oke, okay, terima kasih Damha udah mau berbagi cerita, bukan berbagi cerita, tapi ngasih tahu
2: iya, benar,
0: kriteria
2: ya,
0: dan juga
2: expose diri.
0: Expose diri
3: yang diinginkan juga.
2: Boleh nih, Damha, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman dua?
3: Agar mungkin pengalaman dari Damha sebelumnya tidak terulangi lagi untuk teman perdua dalam memilih perempuan.
0: Tipis-tipis boleh.
3: Tipis-tipis aja nggak apa-apa.
4: Jadi sama saya bisa ngertiin sih, Kak, bukan ego ketemu ego, tapi adalah pemahaman ketemu pemahaman.
0: Wih, nah, itu dia. Cakep. Ini kayaknya dari dalam banget ini, dari hati banget ini.
2: Oke, okay, Damha, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol bareng yeah, kita berempat ya,
0: Damha. Mas diri ya, dan ngasih tahu kriteria kamu. Terima kasih. Selamat malam, Damha.
3: Selamat malam, Damha.
2: Ya itu tadi ya teman pro 2, kita udah habis teleponan sama Damha, udah expose diri juga ya si Damha juga ya buat kamu yang

0: itu yang rajin olahraga ya Kak Dek ya.
1: Aduh. Coba berotot ya Ruby ya.
0: Biar badannya
1: kekar. Kan dia harus sadar juga sama kesehatan. Baru dia juga bisa menyayangi pasangannya. Iya enggak?
0: Benar banget. Betul. Jadi buat kamu yang tabung produ ya dengar suara gua yang rajin olahraga dan badannya kekar, boleh banget hubungin gua.
1: Jangan dong.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, Pro 2, makasih banyak udah dengerin Reva, Ruby, Kadek dan juga Ibu malam hari ini. Makasih udah dengerin dan juga berbagi cerita, ekspos diri di Romance Frekuensi malam hari ini. Dan terakhir dari kita,
0: let's be fast, share and express your willingness on limit. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: tight there. Simon, what's going on here?
1: There you go. There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kedua RRI Bandar Lampung.

92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa, teman Projo 2 malam hari ini, Angga bakal bacain cerita kamu ya, tentunya cuma di 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, tiba-tiba kita kayak udah dewasa aja. Umur kita udah bertambah aja dari biasanya remaja. Tiba-tiba kita kalau membeli sesuatu udah dipanggil kayak mas, mbak. Ya emang makin kesini makin sedikit menyebalkan ya dewasa itu ya. Dewasa itu makin kesini makin seperti sebuah tantangan ya teman Pro 2 ya. Nah malam hari ini Angga ngajak kamu cerita teman Pro 2 ya, gimana rasanya dewasa, dan menurut lo sendiri nih yang paling berat jadi dewasa itu apa? Barengan sama Angga cuma di cerita untuk hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingserungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingserungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingserungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingserungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Kamu, Rujuara Ribet Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih
2: kamu, perlu ribet rambut.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan bergizi, majukan.
4: Kamu, perlu ribet kampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Sinyal nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Usai menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 15 Juni 2026 yang akan mengangkat tema hari ini tentang hidup di bawah naungan iman. Bersama narasumber kita ada Ustadz Sumarlan ya. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ardi.
0: Ya, sehat ya kabarnya Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah Ustaz ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, hidup di bawah naungan iman, Anda dapat bersiap-siap melalui line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Namun, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Sumarlan. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Ardi dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah berikan kita insyaallah kekuatan iman, kekuatan lahir, kekuatan batin sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang harapan kita semua aktivitas yang akan kita lakukan, sedang kita lakukan, akan kita lakukan Allah berkenan menerima sebagai bentuk amal soleh yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita bersama di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema pagi ini kita akan mengangkat judul hidup di bawah naungan iman. Kita semua para pendengar dan semuanya kita lazim sering mengucapkan kata iman, mendengar kata iman. Iman ini sebenarnya sebuah kata yang ringkas, mudah diucapkan. Tapi sejauh mana kita memahami, kemudian mengamalkan tentang keimanan ini. Para ulama mendefinisikan tentang iman itu adalah ikraru bilisan, tasdiku biqalbi, arkanu bil amal. Iman itu adalah ucapan, ya, yang diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal. Ya. Jadi, tiga rangkaian ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana ketika seseorang itu mengucapkan ya tentang keyakinannya kepada Allah, kepada malaikat Allah dan seterusnya terkait dengan rukun iman itu, maka ini mesti diyakini dalam hatinya dan diwujudkan dalam amal. Karena apa? Orang yang berkata-kata tanpa diwujudkan itu ya mudah bagi orang-orang munafik. Orang beriman perlu mewujudkan, ya meyakini dalam hati dan mewujudkan semua perkataannya itu sesuai dengan keyakinan dan ucapan dan keyakinannya dalam bentuk perbuatan. Kalau Rasulullah SAW menyatakan iman itu adalah antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal wa antu'mina bil qadari wal khairi wa syarihi. Jadi kamu beriman kepada Allah, ya. Yeah. Kemudian kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar baik buruk baik dan buruk. Pertanyaannya sejauh mana kita meyakini tentang rukun iman yang enam ini dan sejauh mana kita mengamalkannya? Ketika kita menyatakan diri la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kita menyaksikan bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sejauh mana kita mentaati Allah, ya, kemudian mencintai Allah dan seterusnya. Jadi bukti daripada keimanan itu, dari pernyataan kita adalah kita buktikan ketika kita beriman kepada Allah, kita buktikan dengan kita taat kepada perintah dan taat untuk menjauhi larangannya. Ketika kita beriman kepada para malaikat, kita meyakini ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat perbuatan kita sekecil apapun. Kita sadari itu dan seterusnya. Ketika kita percaya adanya kitab Allah, ya terhadap kitab-kitab Allah, sejauh mana kita mempelajari kitab-kitab Allah, terutama dalam hal ini adalah Al-Quran, dan sejauh mana kita memahaminya dan mengamalkannya. Ini tuntutan buat kita. Iman kepada kitab berarti tuntutannya terhadap kita adalah dibuktikan dengan perbuatan kita membaca, memahami, dan mengamalkan. Dan ketika kita menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita buktikan dengan mencontoh atau menteladani dalam beriman kepada Allah. Kemudian ketika kita meyakini hari kiamat itu datang, ya, itu walaupun kiamat kubro, kiamat besar datang, dan kita yakin bahwa kiamat kecil pasti akan menimpa kita, kita akan mengalami kematian, sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Dan yang terakhir, ketika kita mengimani akan qada qadar atau takdir Allah baik dan buruk, sejauh mana kita merasa ridho, merasa rela menerima kehendak Allah, takdir Allah, baik itu takdir yang kita sukai atau enggak kita sukai. Itu definisi daripada keimanan. Nah, kemudian yang kedua, ada kemuliaan tentang iman. Jadi iman itu sesuatu yang paling mulia dalam hidup kita. Anugerah Allah yang paling mulia dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, itu sebenarnya Allah telah memberikan sesuatu yang sangat berharga dan harganya jauh melebihi daripada dunia dan seisinya. Kalau di Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa rendah, merasa hina. Janganlah kamu merasa bersedih. Kamu itu sebaik-baiknya manusia kalau kamu beriman. Masyaallah, luar biasa. Jadi iman itu standar dalam pandangan Allah, baik dan buruknya seseorang. Ya, maka iman itu ketika kita dapatkan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mungkin untuk menjelaskan ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Mas Ardi, halo Mas Ardi.
0: Iya.
1: Kalau saya mau, misalnya antum, misalnya Mas Ardi ada yang mau ngasih uang tiap pagi itu 20.000, kira-kira mau nggak?
0: Iya mau, Ustaz.
1: Syaratnya, tapi antum tinggalkan sholat subuh. Yang lain silakan, sholat duhur silakan, sholat asar silakan, sholat maghrib silakan, sholat isya silakan. Tapi cuma satu saja, jangan sholat subuh. Mau nggak? 20.000 tiap pagi?
0: Enggak. 20.000 Ustaz.
1: Enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Kalau ditingkatkan menjadi 200.000 tiap pagi, mau enggak kira-kira?
0: Enggak mau juga sih kalau.
1: Benar. Demi Allah enggak mau.
0: Demi Allah enggak mau.
1: 2 miliar tiap pagi, mau enggak 2 miliar? Sarannya cuma enak kok, gampang, tinggalkan sholat subuh. Mau enggak?
0: Nah, kalau 2 miliar agak tergugah imannya Ustaz ya.
1: Nah, gimana kira-kira? Itulah bukti ya. Jadi masih berarti masih ada ketika goncang, berarti sampai ada orang yang 2 triliun tiap pagi pun enggak mau. Kenapa? Pasti ketika orang itu meninggalkan sholat ya, masalakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, itu kata Quran. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Dulu aku termasuk orang yang meninggalkan sholat. Orang itu yakin betul dengan itu dan dia pasti nggak mau itu, pasti nggak mau. Ah, itu kira-kira gambarannya. Terbukti, coba bayangkan. Kalau seandainya tiap hari kita dapat 2 juta atau 200 juta, itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya, Masya Allah. Tapi dia kan nggak mau. Ini menunjukkan bahwa iman itu yang saya maksud, iman itu lebih berharga daripada segala-galanya. Ini yang kedua. Jadi betul-betul kalau Allah berikan kita keimanan, itu kita mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sebaliknya ketika manusia itu bangga dengan dunia dan segala kenikmatannya, itu sebenarnya dia rendah manusia itu, apalagi cara mendapatkan ke dunia itu dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, jadi yang pertama hak apa definisi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakin dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, ternyata iman itu sesuatu yang mulia. Kemuliaan iman itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Itu harus kita yakini betul. Yang ketiga, ada seruan keimanan namanya. Seruan panggilan keimanan. Ayat-ayat Allah itu, Quran itu banyak sekali. Ayat yang menyatakan, ya ayuhallazina amanu. Banyak itu, wahai orang beriman. Setiap panggilan keimanan itu pasti di sana dilanjutkan dengan amal soleh, pasti itu ya. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ilal ladzina amanu wa amilu solihat, banyak sekali ya. Innal ladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri, sungguhnya orang yang beriman beramal soleh dia akan dapat masuk surga. Setiap kata iman pasti ada kelanjutannya amal soleh. Semua. Dan amal soleh itu bentuknya melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Kayak larangan khamr misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir dan seterusnya. Wahai orang beriman, sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dan seterusnya itu adalah keji, menjijikkan amalan setan, jijik, menjijikkan. Fajtanibu, jauhi, diperintahkan menjauhi. Jadi setiap amal, selagi saya ulangkan, setiap ada seruan atau panggilan keimanan dalam Al-Quran itu pasti, pasti di sana dilanjutkan dengan amal soleh. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman tanpa amal soleh itu percuma. Orang beriman tanpa amal soleh itu percuma dalam pandangan Allah. Sebaliknya, orang yang beramal soleh atau berbuat baik tanpa dasar keimanan juga percuma. Dua itu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnu haba'a mansura. Di Quran surat Al-Furqan ayat 23. Akan kami tampakkan amal-amal yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak itu hanya bagaikan debu-debu yang terbangan. Ini menunjukkan amal soleh atau kebaikan yang tidak didasari dengan iman. Nah ini. Atau sebaliknya, orang yang beriman tapi gak beramal soleh. Seperti pohon tak berbuah, kira-kira gitu. Jadi, panggilan keimanan itu pasti disertai dengan amal soleh. Tentu amal soleh itu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, ya pertama saya ulang lagi. Yang pertama adalah iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, ya iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, panggilan iman itu pasti disertai dengan amal soleh. Dan yang keempat, ternyata iman itu ada dinamikanya, Mas Ardi dan para pemirsa. Iman itu ada dinamikanya. Iman itu bergerak. Kalau ulama mengatakan, al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik turun, ya pasang surut. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi orang yang imannya itu, iman kita itu selalu kadang-kadang labil gitu, enggak stabil, kadang naik, kadang turun. Kalau orang itu mengalami malas untuk melakukan apa amal soleh dan sebagainya, itu pasti ada efek dari kemaksiatan yang dia lakukan, itu pasti begitu. Ya, dan demikian kalau kita rajin sholat sunnah, baca Al-Quran, tahajud dan sebagainya, itu sedekah, itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi al-imanu yajidu wa yankus, iman itu naik turun. Bahkan kata Rasulullah SAW, iman itu bisa naik ke titik nol, ya bisa sampai ke titik rendah. Rasul nyatakan gini, tidaklah seorang pezina beriman pada saat dia berzina. Tidaklah seorang peminum khamr dia beriman pada saat dia minum khamr. Dan tidaklah seorang pencuri dia beriman pada saat dia mencuri. Artinya begini, pada saat seseorang itu berzina, ya itu dia sedang kehilangan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Gimana? Pas lagi berzina mati. Bisa terjadi itu, pas lagi berzina mati. Berarti mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tidaklah seorang peminum khamr dia beriman pada saat dia minum khamr. Jadi pada saat orang itu sedang mabuk minum khamr, itu pada hakikatnya dia telah kehilangan keimanan. Bayangkan kalau pas lagi minum khamr, pas lagi mabuk, mati. Na'udzubillah min dzalik. Dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Bisa saja overdosis dan sebagainya, dia mati. Dan tidaklah seorang pencuri dia beriman pada saat dia mencuri, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Di saat seseorang itu mencuri sekecil apapun barang orang lain dicurinya, maka pada hakikatnya dia telah kehilangan keimanan. Dikhawatirkan pas lagi mencuri, mati. Nah ini mencuri ditembak polisi, dihukum masa mati. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dan alamatnya jelas itu. Nah, kemudian yang terakhir, Mas Adi dan para pemirsa, kalau para mendengar, kelezatan iman, halawatul iman. Ternyata iman itu ada manisnya. Bagaimana syaratnya supaya kita mendapatkan manisnya iman? Pertama adalah syaratnya Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dibanding yang lainnya. Yang kedua, kalau kita mencintai dan kita membenci sesuatu atau seseorang itu karena Allah. Dan yang ketiga, kita tidak mau kembali kepada kekafiran setelah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Maka orang tersebut sudah bisa merasakan halawatul iman atau manisnya iman. Apa maksudnya? Ketika kita mendapatkan manisnya iman, semua apa yang Allah perintahkan tidak akan menjadi beban berat bagi kita. Kita terasa ringan untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam, demikian mungkin Mas Ardi sepintas daripada pemaparan tentang terkait dengan masalah keimanan. Barangkali ada yang mau bisa didiskusikan, dipersilahkan.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon langsung saja di 0721269720, tema hidup di bawah naungan iman. Oke, baik, langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik ya. Apin di Candipuro ya.
2: Iya, sehat, mudah-mudahan Kang Ardi ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvin.
2: Silakan. Ya, Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz ya. Sukses dalam sehari.
1: Alhamdulillah.
2: Amin. Ini hidup di bawah naungan Islam atau ya iman.
1: Iman.
2: Seperti gini Pak Ustaz, kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi, harus taat aturan Nabi, menjalankan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah, dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai warga negara yang baik, juga kita harus taat hukum, Pak Ustaz, hukum pemerintahan. Tapi tak ambil plusnya aja Pak Ustaz Bakar ya. Seperti gini Pak Ustaz, sekarang kan ada gelaran bola nih. Insya Allah itu kantipmasnya aman karena nobar. Tapi ada ruginya Pak Ustaz. Orangnya tak beribadah ngaji. Cuman kalau hobi-hobi aja, mungkin olahraga tuh sehat loh Pak Ustaz ya. Tapi kalau hobi ini taruhan itu bagaimana Pak Ustaz?
1: Hobi apa itu? Maksudnya?
2: Hobi. Misal nih, sekarang kan taruhan nih, banyak orang yang taruhan. Cuman hobi-hobi aja bola itu kan sehat Pak Ustaz ya, olahraga ya.
1: Oh iya iya.
2: Tapi
1: iya.
2: Kalau orang hobinya nonton bola, cuman ada taruhan itu gimana Pak Ustaz? Yang disalahkan itu siapa Pak Ustaz? Iman
1: salah
2: orangnya aja Pak Ustaz. Masa imannya harus naik turun? Mohon penjelasan
1: Pak Ustaz.
2: Terima kasih Kang Arif.
1: Selalu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Ya, silakan Ustaz.
1: Baik. Di sini ada panggilan lagi, ada seruan keimanan terkait dengan apa pertanyaan Mas Alvin tadi ya di Sandipuro. Ada seruan panggilan keimanan tadi di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, itu panggilan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah ini masuk Islam itu harus total, harus kafah. Ini amal solehnya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kamu. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah sudah menyatakan setan itu musuh yang nyata buat kita. Maka jangan jadikan setan itu sebagai teman, tapi jadikan sebagai musuh. Apa maksudnya? Jangan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, apa saja langkah-langkah setan itu, Mas Adi dan para pendengar semua. Jadi, Allah memberikan kepada kita kewajiban namanya. Kewajiban itu wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ada sesuatu yang haram. Haram itu dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, di antara kedua itu, tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu namanya mubah. Nah, dengan perkara yang mubah inilah setan itu ya menggoda atau membisikkan kepada manusia supaya terjebak. Di mana contoh tadi nonton bola, apalagi mancing, apalagi main burung segala macam, itu sesuatu yang mubah, silakan saja dilakukan, enggak apa-apa, itu enggak berdosa selama tidak meninggalkan kewajiban dan tidak terjerumus pada yang haram. Begitu. Nah, termasuk langkah-langkah setan itu sebenarnya bagaimana manusia itu melakukan yang mubah. Termasuk bekerja itu mubah, pekerjaan itu, bekerja kita. Bekerja itu mubah, silahkan bekerja. Tapi kalau bekerja kemudian meninggalkan kewajiban, kemudian apalagi sampai melakukan yang haram, dia telah terjebak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu sebenarnya menggoda manusia dengan cara begitu, langkah-langkahnya. Bagaimana orang itu disibukkan dengan sesuatu yang mubah, perkara yang tidak berdosa sebenarnya. Tapi bagaimana orang itu kemudian bisa meninggalkan perintah atau melupakan kewajiban. Syukur-syukur kata setan melakukan yang haram. Nah ini termasuk contoh tadi itu sebenarnya mubah saja, orang mau olahraga atau nonton orang berolahraga itu mubah saja selama tidak meninggalkan kewajiban dan tidak terjerumus pada sesuatu yang haram. Itu jawabannya begitu. Ya, jadi kenapa? Itulah cara-cara atau langkah-langkah setan dalam menjerumuskan manusia. Begitu insyaallah Mas Abdul Adi. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz ya. Dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Maaf di luar tema, saya sholat maghrib berjamaah sebagai makmum di rokaat ketiga. Ketika membaca surat Al-Fatihah, saya belum selesai. Apakah saya meneruskan baca Al-Fatihah atau langsung ikut ruku? Demikian. Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Masam.
0: Pak Samiran. Iya, betul.
1: Baik, terkait dengan sholat, ya, jadi ketika kita sholat itu bacaan Al-Fatihah itu wajib hukumnya menjadi rukun, di mana seorang itu tidak sah sholat ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, maka kewajiban itu menjadi gugur. Kenapa? Bacaan imam itu menjadi pengganti daripada bacaan makmum. Jadi ketika makmum itu tidak baca Al-Quran, maka sah saja. Apa tidak, mohon maaf, ketika makmum itu tidak membaca Al-Fatihah, maka sah saja karena itu sudah terwakili oleh imam. Di mana batasannya? Pada saat imam itu masih rukuk sempurna. Ya, jadi ketika imam itu sudah rukuk, Allahu Akbar, rukuk itu kemudian belum sampai bangkit, kita datang, langsung saja kita Allahu Akbar, kemudian ikut rukuk, kemudian sambil Allahu Akbar, kita ikut bangkit, itu sudah dapat satu rakaat. Batasannya adalah rukuk sempurna, walaupun tidak membaca Al-Fatihah, kita sah. Nah itu. Nah memang sebenarnya ketika imam itu membaca Al-Fatihah, kita diam. Ketika imam itu baca Fatihah dinyaringkan, dizaharkan, kita dengar dan dengar. Apa, kita diam dan dengarkan. Kecuali imam itu kayak salat zuhur itu bacaan Al-Fatihahnya itu tidak dinyaringkan, kita boleh membaca Al-Fatihah. Andaikan tidak baca Al-Fatihah pun sah salatnya, ya kita dapat satu rakaat. Batasannya di mana? Batasannya pada saat rukuk sempurna. Artinya imam belum sampai bangkit dari rukuknya. Begitu Pak Samiran di Propimal. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Kita ke WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya untuk menjaga keimanan kita secara kona'ah. Oke, terima kasih katanya begitu.
1: Baik, itu aja pertanyaannya ya.
0: Ya, hanya itu Ustadz.
1: Bagaimana, ya, bagaimana kita menjaga keimanan? Karena tadi saya sampaikan bahwa iman itu ada dinamikanya. Iman itu fluktuatif, naik turun, pasang surut. Maka kewajiban kita untuk menjaga keimanan, ya. Sampai kapan? Sampai ajal datang merenggut nyawa kita, ya. Sampai, sehingga harapan kita mati dalam keadaan iman. Jadi, ya ayyuhalladzina, lagi-lagi seruannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, iman Islam. Nah, bagaimana supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, iman ya? Kita tentu kita jaga ya, diantaranya dengan kesungguhan ya. Namanya mujahadah atau bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah ilmu. Ya, tentu kita harus belajar. Kita tahu persis, kita paham bahwa iman itu fluktuatif, iman itu naik turun, itu sadari. Sebab orang yang enggak tahu tentang iman itu naik turun, dia merasa bahwa dirinya tetap beriman padahal bisa jadi imannya sedang dalam keadaan kondisi nurun. Jadi kita paham, jadi ilmu, belajar. Jadi cara kita menjaga keimanan pertama dengan cara belajar, berilmu, pahami. Ya, pahami tentang keimanan itu, tentang hakikat-hakikat keislaman dan seterusnya. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam belajar itu. Kenapa? Orang yang belajar tanpa kesungguhan nggak jadi. Atau sebaliknya, orang bersungguh-sungguh dalam beramal tanpa ilmu juga nggak akan diterima oleh Allah. Karena dia nggak paham bagaimana caranya beramal. Jadi yang pertama adalah belajar, memperbanyak belajar kita terkait dengan masalah keimanan dan syariat-syariat yang lain. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan belajar iman. Yang ketiga, ini mungkin secara tiga ini sudah mencukupi, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang Allah ajarkan. Ya, Allah ajarkan dan Rasul ajarkan. Yang pertama, doa yang Allah ajarkan itu di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Doanya begini. Tolong dihafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Maksudnya begini, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan hatiku ini cenderung lagi, suka lagi dengan kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Rahmati aku ya Tuhan, ya Rabb, karena Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Jadi setelah kita mendapatkan keimanan, mungkin dulu kita pernah jahil, mungkin dulu kita pernah tersesat, mungkin dulu pernah banyak dosa. Kemudian Allah kasihkan kita ketaatan, apa, kemauan untuk melaksanakan ketaatan atau keimanan. Kita mohon betul kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhanku, jangan Engkau jadikan hatiku ini cenderung lagi, suka lagi dengan kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Rahmati aku ya Rabb, ya. karena engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Kita banyak itu setiap hari baca itu doa itu. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini juga dibaca. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, istiqomahkan aku dalam agamamu. Itu doanya. Jadi pertama yang siapa tadi? Pertama, ya pertama adalah kita banyak belajar memahami agama, yang kedua bersungguh-sungguh dalam belajar itu, dan yang ketiga banyak-banyak berdoa kepada Allah, doa yang diajarkan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tolong diamalkan ini. Yang bertanya tadi saya sebut, tolong kita semua mengamalkan ini tiap hari. Yang ketiga doanya yang diajarkan Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu insyaallah. Wallahu alam asarnya.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon silahkan, karena dari tadi ini line telepon sudah berdering terus ya ketika Ustadz sudah menjelaskan. Nah ini sekarang kosong, ya silahkan Anda untuk yang ingin menelpon. Line telepon kami 0721-269-720 ya. Oke, nah ayo mana nih? Sudah ada waktunya malah teleponnya tidak berdering lagi ya. Dari tadi berdering terus tanpa berhenti. Oke.
1: Lagi dibuka pintunya hari
0: ini. Iya, lagi ditutup minta masuk ya, ketok-ketok ya.
1: Masuk, dibuka hari ini.
0: Oke. Baik.
1: Padahal silakan.
0: Iya, Ustaz. Baik, memang jika tidak ada lagi kita langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Oke, ini kita coba tunggu dulu. Oke, enggak ada. Oke, baiklah ya. Ya sudah kalau begitu kita langsung kepada berbunyi sekarang. Oke. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Iya. Bapak siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak siapa di mana ini?
3: Hamba Allah di Wai Kanan.
0: Hamba Allah di Wai Kanan. Silakan bertanya kepada Ustaz. Silakan Bapak.
3: Ini Mas Ardi ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, di luar tema. Di luar tema.
1: Iya. Iya, gimana Pak?
3: Jadi tentang korban kemarin itu yang sudah lewat.
1: Korban.
3: Jadi saya ini kan berkorban untuk ayah saya yang sudah meninggal.
1: Iya.
3: Jadi saya silakan di panitia ke pengurus masjid kan.
1: Iya.
3: Jadi saya serahkan di sana. Saya bilang acaranya begini-begini untuk ayah saya yang sudah meninggal. Jadi. Ya katanya kan,
1: ya
3: itu terus saya, memotongnya itu nggak melihat, saya pulang dari masjid itu langsung pulang kan, jadi karena saya sudah ketinggalan, tapi saya sudah bilang sama ketua masjidnya kan,
1: ya.
3: Jadi gimana itu Pak, hukumnya Pak Ustaz, apa namanya itu, tapi saya itu mau pulang saya pegang. Kambing itu saya pegang.
1: Kambing saya.
3: Dalam hati saya bilang, ya ini korban ada sama saya, tapi untuk halanya untuk bapak saya gitu.
1: Iya.
3: Itu aja kira-kira Pak Ustaz ya. Mohon penjelasan.
1: Baik.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat hamba Allah, ya jadi pengetahuan atau ilmu itu insya Allah menghilangkan keraguan-keraguan. Kalau kita nggak tahu nanti ada keraguan terus dalam hati. Jadi ini pentingnya kita berilmu. Yang pertama jawabannya adalah memotong kurban kita dengan tangan kita sendiri itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan kita untuk memotongnya dengan tangan kita sendiri. Kita sendiri yang memotongnya itu hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib, nggak harus kita. Andaikan yang memotong orang lain sah. Kemudian yang kedua, andaikan kita nggak bisa memotongnya sendiri, nggak mampu, nggak sanggup, nggak berani, maka kita bisa mewakilkan kepada orang lain. Nggak apa-apa diwakilkan kepada orang lain. Dengan sunnah juga kita menyaksikannya itu. Jadi enggak, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya kita enggak menyaksikan pun sah. Innamal a'malu biniyat wa innama likulli imrin ma nawa. segala amal itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan dapatkan seperti apa yang diniatkannya. Begitu. Jadi hamba Allah nggak perlu merasa ragu ketika kita sudah berniat untuk berkorban, walaupun nggak disebutkan ini korbannya siapa, kemudian apa, nggak motong sendiri, kemudian nggak menyaksikannya, tetap sah kurbannya. Kalau masih ada kesempatan waktu, Mas Abdi, saya akan jelaskan untuk berapa menit depan. Kalau nggak ada, ya kita sampaikan di sini dulu, Mas Abdi. Silakan, Mas Abdi.
0: Iya.
1: Jadi sekali lagi, supaya nggak ragu-ragu, sah saja kurbannya, karena walaupun kita nggak yang memotongnya. Memang disunahkan kalau bisa memotong sendiri, sunah. Atau menyaksikannya. Andaikan tidak pun, tetap sah. Begitu. Cuma nggak dapat pahala sunah saja, begitu. Allah alam.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu ya. Silakan Ustaz, kita
1: kalau waktunya panjang saya berikan jawaban yang panjang, ini waktunya sudah mepet.
0: Iya, baik. Oke, okay, silakan Ustaz, kita kepada kesimpulan.
1: Baik, kesimpulannya hidup di bawah naungan Quran, apa di bawah naungan iman itu, pertama kita harus paham dulu apa itu iman. Ternyata iman itu harus diucapkan dengan lisan, juga diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan kita sadari betul bahwa iman itu sesuatu yang berharga, betul Mas Ardi tadi. Iman itu sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sampai dikasih duit 2 triliun juga gak mau. Kenapa? Saking mahalnya iman itu. Kemudian yang berikutnya, ternyata iman itu ada dinamikanya. Iman itu bergerak fluktuatif, naik, turun. Dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mati, iman dalam keadaan turun. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian iman ada kelezatannya. Kalau kita bisa mencintai Allah melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Dan seterusnya tadi. Ya. Kemudian kita jaga keimanan. Satu yang saya ingatkan terakhir ini, tolong doa tadi diamalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu insyaallah Mas Adi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Data yang itu dengan pendekatan de facto, jadi bukan de jure. Ya, jadi sekali lagi tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya individual, tetapi kebijakan-kebijakan berbasis data yang didasarkan sifatnya secara makro.
2: Airnya, kita kurang air, jadi irigasinya tidak lancar. Kalau irigasinya bisa lancar, mungkin padi bisa. Saat ini,

0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung menegaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Penegasan tersebut disampaikan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan. Menurut Rizwan, BPS menggunakan pendekatan de facto dalam pendataan sensus ekonomi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkap kondisi dunia usaha yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ia menjelaskan hasil sensus akan disajikan dalam bentuk data agregat sehingga tidak menampilkan informasi individu maupun perusahaan tertentu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu khawatir saat memberikan data kepada petugas sensus.
2: Jadi BPS itu mendata baik apa data yang itu dengan pendekatan de facto, jadi bukan de jure. Ya, jadi sekali lagi tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifat individual, tetapi kebijakan-kebijakan berbasis data yang nanti dihasilkan sifatnya secara makro. Nah, jadi sampai dengan 1 Mei sampai dengan 15 Juni ya kita fokus untuk menangkap mendata usaha besar. Jadi mohon dukungan teman-teman media ya untuk membangun kesadaran para pelaku usaha besar itu untuk memberikan data supaya apa? Supaya kita bisa menangkap potret apa adanya Lampung hari ini.
1: Rizwan berharap pelaku usaha dapat menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat dibutuhkan untuk menggambarkan struktur ekonomi Lampung secara lebih lengkap dan terkini. Melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan dunia usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga potensi sektor ekonomi yang berkembang. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai penghargaan di bidang pelayanan publik tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Penghargaannya luar biasa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, ini adalah penghargaan yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Contohnya, seperti kita di Bandar Lampung, kita menyewa UMKM.
4: Peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan, baik melalui layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan penghargaan yang diterima pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah yang selama ini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah telah mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari berbagai pihak. Meski demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung menilai penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah harus menjadi semangat untuk terus bekerja dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3: Penghargaannya luar biasa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, ini adalah penghargaan yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Contohnya, seperti kita di Bandar Lampung, kita menyewa UMKM. Apa yang kami lakukan semua untuk masyarakat. Dan prestasi yang kita dapatkan ini, ya, ini adalah satu penghargaan yang diberikan kepada daerah-daerah, terutama kita Kota Bandar Lampung. Dan kalau bisa nanti lebih banyak lagi, dan jangan tahun sekali. Kalau bisa tiap setahun itu 2 kali, 3 kali ada feeder award.
4: Eva Duyana menjelaskan penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap berbagai upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Dari Bandar Lampung,

0: Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur meringkus seorang buronan begal sadis di Jalan Raya Labuan Ratu. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Seorang buronan begal sadis tertangkap tim khusus anti bandit Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur di Jalan Raya Labuan Ratu. Tersangka berinisial BB 32 tahun baru pulang dari pelariannya di Malaysia dan hendak kabur kembali karena polisi masih mengincarnya. Kanit Resum Polres Lampung Timur Ibda Hizkia Sitanggang menyampaikan proses penangkapan buronan berinisial BB berlangsung dramatis di tengah jalan dengan suasana arus lalu lintas ramai. Petugas mengepung kendaraan tersangka untuk mencegahnya melarikan diri hingga akhirnya pria berusia 32 tahun itu berhasil digelandang ke Mapolres Lampung Timur. BB mengakui pembegalan terjadi pada 2014 silam dan menghabisi korbannya. Pelaku langsung kabur ke Malaysia dengan menyamar sebagai TKI di sebuah pabrik. Buronan itu melakukan pencurian dengan kekerasan bersama seorang rekannya yang sudah tertangkap dan menjalani hukuman. Tersangka pulang kembali ke Lampung Timur karena mengira sudah aman dan lolos dari jerat hukum.
2: Terjadi 12 tahun lalu dan DPO ini sudah kami ikuti pada saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pengejaran, DPO ini sempat melakukan usaha untuk kabur lagi sehingga kami mengejarnya dan tertangkap di daerah Labuan Ratu. Di sana kami langsung melakukan penggerebekan di dalam kendaraan yang digunakan untuk kabur tersebut. Sementara saat ini tersangka sudah kita amankan di sel Polres Lampung Timur. Untuk pelaku tersendiri ada 2 orang. Untuk yang satunya lagi sudah menjalani hukuman dan DPO ini baru kami tangkap.
1: Hingga kini tersangka masih ditahan di Mapolres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Baradatu berhasil membekuk DPO pelaku curas ranmor di Jalin Sum Baradatu bersenpi ya. Berikut laporan Romadona.
3: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami.
4: Polsek Baradatu Polres Waikanan membekuk diduga daftar pencarian orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor menggunakan senjata api rakitan di jalan lintas Sumatera Kampung Tiu Balak, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menjelaskan bahwa DPO tersangka tersebut berinisial AB 38 tahun berdomisili di Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan.
3: Menyampaikan terkait hasil ungkap kasus terkait daftar pencarian orang setelah kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya DPO yang ada di wilayah Baradatu, selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor. Untuk pelaku, alhamdulillah berhasil kita amankan, inisial AB, umur 38 tahun. Selanjutnya yang bersangkutan sedang kita laksanakan pemeriksaan terkait nanti akan kita laksanakan konfrontir dengan tersangka yang sudah lebih dahulu kita sidik dan sekarang masih menjalani proses persidangan.
4: Kapolsek menjelaskan pelaku AB berhasil diamankan setelah menerima laporan informasi masyarakat dilakukan penyelidikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim Tekap 308 Presisi Unit Reskrim Polsek Baradatu berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka AB di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Setelah diamankan petugas, selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Waikanan untuk proses lebih lanjut, di mana barang bukti yang berhasil disita berupa STNK dan sepeda motor dengan nomor polisi BE2512WV tahun 2025 warna hitam, satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dan handphone yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara yang sama atas nama tersangka PS dan IM. Pasal yang dilanggar mengenai tersangka curas ranmor tersebut dapat dikenai pasal 479 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian Baradatu mengarahkan petani setempat untuk memaksimalkan budidaya jagung di tengah keterbatasan sarana irigasi padi. Meski fokus pada jagung, peluang pengembangan padi tetap terbuka jika nantinya ada perbaikan infrastruktur air dari pemerintah. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Kalau suasembada kita tahu pasti padi ya, cuman untuk di Baradatu.
6: Komunitas pangan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan terus mendorong suasembada pangan daerah. Upaya ini menyesuaikan potensi komoditas dan kondisi sumber daya setempat. Petugas Balai Penyuluhan Pertanian Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan jagung paling potensial. Komoditas ini dominan dibandingkan tanaman pangan lain di wilayah tersebut. Menurutnya, suasembada pangan identik dengan komoditas padi secara nasional. Namun, kondisi Baradatu berbeda karena keterbatasan air dan irigasi. Ia menjelaskan mayoritas lahan pertanian Baradatu ditanami jagung setiap musim tanam. Petani menyesuaikan pilihan dengan kondisi air terbatas. Keterbatasan air menjadi kendala utama pengembangan padi di Baradatu. Irigasi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tanaman padi secara optimal. Hal ini mempengaruhi produktivitas padi dibanding jagung. Meski demikian, peluang pengembangan padi tetap terbuka.
5: Kalau suasembada kita tahu pasti padi ya, cuman untuk di Baradatu itu jagung mas. Karena rata-rata kita jagung, airnya kita kurang air, jadi irigasinya tidak lancar. Kalau irigasinya bisa lancar mungkin padi bisa. Untuk saat ini jagung.
6: Lebih lanjut, perbaikan irigasi dinilai menjadi kunci peningkatan produksi padi. Ia berharap dukungan infrastruktur meningkatkan suasembada pangan daerah. Kiki menegaskan jagung tetap menjadi fokus utama saat ini. Komunitas pangan diharapkan memperkuat produksi jagung berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memastikan sektor pariwisata mampu menjadi pilar penyangga ekonomi warga, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro terus mengintensifkan pematangan strategi pengembangan destinasi dan promosi daerah. Berikut laporan Palasta Sitepu.
7: Ekrab, sektor ekrab itu sebenarnya banyak sekali yang harus dikembangkan sebenarnya. Tempat wisata kan tahu sendiri kan destinasi yang ada sekarang kan Sumber Sari.
8: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Perkota Metro terus mematangkan strategi untuk mendongkrak sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan objek wisata buatan guna menutupi keterbatasan potensi alam di Kota Metro. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Perkota Metro, Parno, mengungkapkan bahwa pengembangan wisata di Kota Metro diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan, mengingat Kota Metro tidak memiliki bentang alam seperti pegunungan atau pantai, kreativitas dalam menciptakan destinasi baru menjadi kunci utama.
7: Ya, Kota Metro kan intinya kan kita nggak punya potensi alam yang dibanggakan lah istilahnya, kasarnya ngomong. Artinya kita punya potensi sebenarnya, potensi SDM ini harus kita gali sebenarnya. DM komunitas, kan ada di Pok Darwis itu kan perlu kita ini kembali ya. Dulu kan pernah sempat ada lah, cuman kan sewaktu-waktu kesini udah mulai surut lagi, semangatnya berkurang lagi. Kalau 2006 ini kan kita melaksanakan program kegiatan yang nyangkut IKU aja lah, istilahnya kan kewajiban kita. Termasuk sebenarnya potensi yang perlu digali adalah kuliner itu, geria itu, ekrab, sektor ekrab itu sebenarnya banyak sekali yang harus dikembangkan sebenarnya. Tempat wisata kan tahu sendiri kan destinasi yang ada sekarang kan Sumber Sari, Capit Turang, cuman taman, samber, kondisinya ya kurang spesial maksud bagi kami kan, tapi yang kita punya potensi harus kita garap semaksimal mungkin.
8: Menurut Parno, keberadaan objek wisata seperti taman tematik, wisata kuliner, hingga pusat olahraga atau sport tourism sangat krusial. Dirinya menjelaskan, Porapar tetap optimis dengan mengandalkan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Sadapok, Darwis, dan kolaborasi antar sektor swasta dan kemandirian masyarakat dapat menjaga ekosistem wisata tetap hidup di tengah keterbatasan anggaran pembangunan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lampung Olahraga.
0: Guru PJOK se-Provinsi Lampung mengikuti ajang kompetisi olahraga yang digelar IGORNAS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut mempererat silaturahmi dan kekompakan antar guru olahraga di Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
9: Ikatan Guru Olahraga Nasional Indonesia atau IGORNAS Provinsi Lampung menggelar ajang olahraga antar guru PJOK se-Provinsi Lampung di Kota Bumi, Lampung Utara. Ketua IGORNAS Lampung, Haidir Ali, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar guru olahraga di Lampung. Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut diharapkan silaturahmi, kerukunan, dan kerjasama antar guru olahraga semakin terjalin demi mendukung pembinaan generasi muda yang sehat dan bugar.
10: Jaya, salam IGORNAS, solid, dahsyat, luar biasa. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, para peserta IGORNAS Lampung yang kedua. Ini adalah ajang silaturahmi antar guru olahraga se-Provinsi Lampung, baik itu yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan adanya ajang ini, silaturahmi, kerukunan, kekerabatan, kerjasama, dan juga kekompakan antar guru olahraga se-Provinsi Lampung makin terjalin, makin terkondisi, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan baik itu pembelajaran maupun dunia olahraga dalam rangka mencetak generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru PJOK yang sehat-sehat, yang bugar-bugar, sehingga anak-anaknya pun ikut sehat, ikut bugar.
9: Sementara itu, kegiatan tersebut mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni sepak bola, badminton putra-putri, dan bola voli untuk putra dan putri. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mengedepankan semangat sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses silaturahmi. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi ibu.
4: Pagi pak.
5: Kami dari kepolisian
4: ya?
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
4: Tapi
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dengan Warta Berita.
2: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
3: Gol Nathan Elbron berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau